0: Awas, awas, ada musuh 165. Mundur, mundur, mundur.
1: Ya ampun, main game gak berhenti-berhenti. Deket banget lagi tuh mata sama handphone.
0: Risik, lagi seru nih.
1: Idih, dibilangin juga. Kasian tahu tuh mata.
0: Bawel, bawel, diem.
1: Loh, kok sekarang pakai kacamata?
0: Iya nih, karena kelamaan main game. Akhirnya mataku jadi kayak gini sekarang.
1: Tuh kan, kamu sih. Menjaga kesehatan mata itu penting loh. Kalau udah begini kan, yang rugi diri kamu sendiri.

0: Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia, sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda?
1: Oke, teman Pro 2 dimanapun berada, terima kasih masih dengan Pro 2 Era Ritual di kesempatan pagi ini ya. Dan kita masih di Spada. Selamat pagi Pro 2. Ya, teman Pro 2, seperti yang tadi sudah saya janjikan, selama mengikuti program teladan Tanotos Scholar, sebutan untuk penerima beasiswa teladan, akan menerima berbagai manfaat ya. Yang manfaat pertama adalah dukungan pengembangan kepemimpinan. Jadi ada pelatihan yang dirancang secara terstruktur untuk berkelanjutan dalam 3 tahapan, mencakup pengenalan, pengembangan diri, pembelajaran kolaborasi berbasis proyek, serta mempersiapkan pengembangan karir. Lalu yang kedua, manfaatnya adalah dukungan lingkungan pengembangan teladan. Nah, dukungan untuk mengikuti kegiatan pengayaan yang disebut sebagai lingkaran pengembangan teladan yang terdiri dari Tonata Scholar Association, komunitas wadah pengembangan diri bagi Tonata Scholar yang hadir di setiap perguruan tinggi mitra Tonata Foundation. Kemudian ada juga inisiatif Pay It Power, kesempatan melakukan kegiatan sosial melalui TSA untuk memberikan dampak positif secara langsung dan berkelanjutan kepada komunitas masyarakat sekitar. Nah, Tonata Scholar Catering juga ada ya, aktivitas tahunan yang mempertemukan Tonata Scholar dari semua perguruan tinggi mitra untuk melakukan kegiatan pengembangan kepemimpinan. Lalu ada juga internship, ini kesempatan bagi Tonata Scholar untuk mendapatkan pengalaman magang di Tonata Foundation atau mitra industrial lainnya. Kemudian manfaat lainnya adalah Global Experience and Sponsorship, kesempatan dan dukungan finansial tambahan untuk mengikuti kompetisi, konferensi maupun program pengembangan kepemimpinan dan kesiapan profesional lainnya hingga ke tingkat global. Nah, satu lagi teman Pro 2, ada dukungan biaya kuliah dan tunjangan hidup. Dukungan biaya kuliah penuh ya 100% dan tunjangan bulanan dari semester 2 hingga semester 8. Jadi kamu terbebannya di semester pertama. Lalu ada lagi jaringan alumni di Indonesia dan seluruh dunia. Jadi mereka punya jaringan yang terorganisir untuk saling menyokong ya, saling mendukung antar alumni satu dengan yang lain. Setelah lulus, Tanata Scholar akan bergabung bersama dengan jaringan alumni penerima beasiswa Tanata Foundation yang terbesar di berbagai daerah di Indonesia dan belahan dunia lainnya. Dalam jaringan alumni ini, selain terkoneksi untuk saling menginspirasi satu sama lain, juga dapat kegiatan pengembangan profesional dan peningkatan kapasitas seiring kebutuhan perkembangan dunia. Adapun syarat-syarat untuk mendaftar program beasiswa kepemimpinan teladan angkatan 2027 antara lain, warga negara Indonesia WNI terdaftar sebagai mahasiswa reguler S1 semester pertama di salah satu dari 10 perguruan tinggi program teladan. 10 universitas tersebut adalah, ini perlu disimak ya teman Pro 2, 10 universitas tersebut adalah IPB University, kemudian Institut Teknologi Bandung, Universitas Brawijaya, Universitas Diponegoro, Universitas Gadjah Mada, kemudian Universitas Hasanuddin, Universitas Indonesia, Universitas Melawarman, Universitas Riau, dan Universitas Sumatera Utara. Tidak terdaftar sebagai mahasiswa aktif atau sedang menjalani perkuliahan di perguruan tinggi lainnya, perkuliahan ganda ya. Kemudian berkomitmen mengikuti program pengembangan kepemimpinan selama periode program teladan semester 2 sampai semester 8. Jadi kalau misalnya kamu masih terdata di Dikti untuk perguruan tinggi swasta atau negeri lainnya, kamu harus mendatangi untuk mengeluarkan data kamu, teman Pro 2. Menunjukkan potensi kepemimpinan yang kuat serta berkomitmen untuk berkontribusi pada masyarakat dan pembangunan bangsa. Kemudian mampu berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia dengan baik, kemampuan bahasa Inggris dan bahasa internasional lainnya akan menjadi nilai tambah. Jadi ini memang tidak wajib ya teman Produa, tapi kalau kamu punya kemampuan ada bahasa lainnya selain bahasa Indonesia, itu akan menjadi nilai tambah. Misalnya yang Kristen mungkin bisa mengembangkan kemampuan bahasa Latin, sementara yang Muslim mungkin bahasa Arab kalau misalnya kalian belum bisa bahasa Inggris. Nah, memiliki prestasi akademik minimum nilai rata-rata kelas mulai dari kelas 9 SMA, SMK, MA adalah 8 dari skala 10. Dan non-akademik seperti pengalaman organisasi kemahasiswaan, komunitas sosial dan terkait lainnya. Sedang tidak menerima beasiswa atau mengikuti program dukungan finansial dari pemerintah maupun lembaga lainnya dan bersedia tidak menerima beasiswa atau program finansial lainnya ataupun program pengembangan kepemimpinan sejenis apabila terpilih dalam program teladan. Nah, penerima KIP boleh mendaftar untuk mendapatkan program pengembangan kepemimpinan saja. Jadi ini kecuali untuk KIP ya teman Produa. Boleh untuk khusus kepemimpinan lain dari itu tidak. Jadi kalau kamu berminat berarti jangan daftar dulu untuk beasiswa apapun. Kecuali kalau KIP, berarti kalau sudah terlanjur KIP berarti kamu hanya batasnya di situ. Tapi menurut saya ya teman Produa, kalau misalnya semua dana biaya hidup sudah ditanggung, kemudian biaya semesteran kamu juga sudah ditanggung, untuk apa lagi beasiswa lain coba? Kalau beasiswa kan hanya untuk kebutuhan sekolah kamu kan. Oke, itu informasi terakhir dari saya teman Produa, karena Kahen sudah menunggu dari tadi, sudah kangen sama kamu. Ingin langsung cuap-cuap, jadi saya pamit ya. Selamat siang, selamat pagi, selamat beraktivitas, semoga aktivitasnya lancar, sukses, sampai jumpa di lain waktu.

Untuk kita yang tinggal di wilayah Indonesia, sudah akrab dengan yang namanya hujan. Tapi tahukah Anda bahwa ada tempat di bumi yang belum pernah terkena hujan? Gurun Atacama di Chili Utara dan Peru Selatan adalah tempat terkering di bumi berdasarkan pengamatan meteorologi. Curah hujan rata-rata hanya 0,5 mm per tahun menurut Guinness World Record. NASA juga mengatakan gurun Atacama adalah gurun non-kutub terkering di bumi. Namun, para ilmuwan percaya bahwa ada tempat yang bahkan lebih kering, yaitu McMurdo Dry Phyllis Antartika. Menurut Earth, daerah ini belum pernah melihat satu tetes pun curah hujan sepanjang sejarah bumi. Kedua gurun ini pun juga sangat kering dan tidak ramah. Peneliti menggunakan alat yang sama yang digunakan di Mars berhasil membuktikan bahwa tidak ada kehidupan di kedua lokasi di bumi tersebut.

selamat pagi buat kamu teman terbaik Pro 2 FM. Apa kabar untuk hari ini? Sehat ya? Yang pastinya penuh semangat untuk hari ini. Tepatnya di hari Kamis tanggal 9 bulan Juli tahun 2026.

Iya, tinggal beberapa bulan lagi ya kita akan mengakhiri dengan kebersamaan kita di tahun 2026. Masih tinggal 5 bulan lagi, teman terbaik. Yang pastinya di bulan-bulan yang akan besok datang ini, kamu selalu tetap semangat. Iya, siap menghadapi segala pekerjaan yang menumpuk, yaitu tugas-tugas atau hal-hal yang bisa membuat kamu selalu tetap semangat dan tetap tersenyum. Oke, pagi ini teman terbaik sudah di jam 9 pagi waktu Indonesia Timur. Biasanya pagi-pagi ini yang paling pada sibuk-sibuk itu ada di tempat kerja maupun yang ada di pusat perbelanjaan. Iya, seperti di Pasar Langgur, Pasar Tual. Iya, dengan rutinitas kendaraan begitu sudah mulai ya dengan padat mulai dari Jalan Kota Tual, Jalan Kabupaten Maluku Tenggara. Yang pastinya roda 2 dan roda 4 nih ya harus waspada ya mengendarai kendaraan di pagi hari ini. Ya, konsentrasi penuh ya teman terbaik. Jangan lalai gunakan helm khusus roda 2. Helm itu sangat bermanfaat buat kamu ketika terjadi kecelakaan nanti. Oke, teman terbaik, saya akan temani kamu dengan beberapa pilihan lagu informasi menarik di pagi ini dan kebersamaan kita ya hingga sampai pada jam 2 siang atau 14.00 waktu Indonesia Timur. Nah, kita break dulu ya. Semoga lagu-lagu pagi ini membawa penuh semangat buat kamu dan terhibur di pagi hari ini.

0: duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik Pro 2 FM, selamat pagi buat kamu teman terbaik. Masih dengan pilihan informasi pagi ini yang masih setia temani kamu di Radio Republik Indonesia Tua. Teman terbaik, kita membayangkan seseorang yang sedang berjuang untuk menghadapi penyakit, nah seperti penyakit jantung ya,

Ini alasan terpikirkan gambaran memegang dada yang terasa diremas atau mengalami pusing yang sangat hebat. Ya, hal-hal ini membuat mereka pun keluhan klasik ya, seperti ada satu tanda lain yang ternyata sering luput dari perhatian, yaitu rasa lelah. Ya, lelah memang keluhan yang wajar ya, dialami oleh siapa saja di tengah padatnya rutinitas harian. Akan tetapi, kelelahan yang terasa sangat tidak wajar dan menetap bisa menjadi sinyal peringatan dini bahwa jantungmu mungkin sedang tidak berada dalam kondisi yang prima. Teman terbaik Dr. Satara menyebutkan bahwa kelelahan yang baru saja muncul ini pun sulit hilang atau disertai dengan penurunan kemampuan fisik nyata. Ya, merupakan peringatan dini yang serius. Hal ini pun patut ya mendapat kewaspadaan ekstra. Ya, apalagi khususnya pada wanita ya, yang secara statistik kerap menunjukkan tanda-tanda tidak lazim dibandingkan dengan pria. Hal juga nih, mereka yang menderita gagal jantung memang acap kali melaporkan rasa lelah yang sangat ekstrim. Kelelahan luar biasa juga ini bisa menjadi tanda waspada dan bagi reretan masalah lain yang pada akhirnya membantu ahli kardiologi untuk menegakkan diagnosis medis yang akurat. Teman terbaik, sesak napas saat aktivitas ringan. Artinya, menjumpai pasien yang mengeluhkan rasa lelah kronis, hal ini pertama yang akan langsung ditanyakan oleh pakar jantung ya. Tentang masalah pernapasan, terutama saat melakukan aktivitas yang dulu terasa sangat ringan. Ya, lebih nafas pendek dan kelelahan kerap muncul bersamaan ketika jantung mulai kewalahan mengikuti kebutuhan ritme tubuh. Nah, karena pasien yang seringkali tidak menyadari adanya perubahan kecil pada pola pernapasannya, apalagi menanyakan hal yang tersebut, mampu memberikan petunjuk penting untuk mengungkap sumber masalah utamanya, teman terbaik. Ya, itu ya salah satu yang perlu diwaspadai, apalagi lelah berlebih bisa jadi gejala-gejala penyakit jantung, teman terbaik.

0: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk
1: 94,5 FM Pro 2 RRI Kuala.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Teman terbaik Pro 2 FM 94,5 MHz, teman terbaik. Kebocoran katup jantung ini bisa lebih mematikan daripada beberapa jenis kanker. Ya, teman terbaik, banyak orang yang menganggap penyakit katup jantung ini sebagai gangguan yang berkembang perlahan dan tidak mengancam nyawa. Padahal bagi sebagian pasien, kebocoran katup jantung ini justru dapat berujung pada risiko kematian yang sangat tinggi jika tidak ditangani dengan tepat. Hal tersebut juga diungkapkan oleh ahli kardiologi intervensi Dr. Marie Timms saat menjelaskan soal penanganan pasien dengan kebocoran katup jantung. Ya, menurutnya kondisi kebocoran katup jantung ini masih sering kurang mendapat perhatian meski mendampaknya terhadap harapan hidup. Tidak kalah serius dibandingkan penyakit lain yang lebih dikenal masyarakat.

Di antara terbaik, ia pun menjelaskan penyempitan katup aorta memang menjadi penyakit katup jantung yang paling sering ditemukan, namun katup mitral memiliki struktur yang jauh lebih rumit, sehingga penanganannya pun lebih kompleks. Ya, katup mitral terdiri atas dua daun katup ya, yang dihubungkan oleh jaringan tali-tali halus, otot papiler, hingga struktural pada serambi dan bilik jantung. Dan seluruh komponen tersebut ini bekerja secara bersamaan agar katup dapat membuka dan menutup dengan sempurna. Itu ya, salah satu kebocoran katup jantung yang bisa lebih mematikan daripada beberapa jenis kanker lainnya, teman terbaik.

kapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini dek, kembaliannya.
2: Makasih pak. Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan, buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2.000 ya dek.
3: Kamu kan ngambilnya 5.
2: Shh, apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti?

Teman terbaik Pro 2 FM, selamat pagi teman terbaik. Kunjungan Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri India Narendra Modi ke Candi Prambanan memberikan kesan mendalam bagi anggota komunitas India. Ada rasa bangga dan haru dirasakan anggota komunitas India di Yogyakarta. Ya, Dev Anand ini warga asal India yang menetap di Yogyakarta menyampaikan kegembiraannya karena dapat melihat lebih dekat dengan Presiden Prabowo dan PM Modi, apalagi kedua pemimpin negara tersebut berada di Candi Prambanan yang merupakan warisan budaya dunia. Dev Anand ini juga tidak menyangka ya dapat bersalaman langsung dengan Presiden Prabowo dan PM Modi. Dev Anand telah menetap di Yogyakarta selama 37 tahun. Dev juga menyampaikan apresiasi untuk Presiden Prabowo atas sambutan yang hangat untuk memimpin atau untuk pemimpin negaranya. Kerana saat berterima kasih juga disampaikan untuk rakyat Indonesia atas sambutan yang meriah untuk PM Modi, teman terbaik.

Awas, pinjol ilegal. Karena penawaran pinjaman via SMS atau WA adalah ciri dari pinjol ilegal. Waspadai bahaya pinjaman online ilegal. Bunga dan denda yang tinggi. Pinjol ilegal kerap menerapkan suku bunga yang tinggi. Penagihan yang kasar. Pinjol ilegal seringkali menerapkan praktek penagihan yang agresif dan tidak etis. Penyalahgunaan data pribadi. Pinjol ilegal akan mengakses data pribadi peminjam tanpa batasan. Tidak adanya perlindungan hukum. Akibatnya,

0: akhirnya sampai juga.
1: Parkirnya langsung ya, Kak?
0: Oh, iya, Kak.
1: Hei, kurang nih, Kak. Sekarang parkir 10.000 lagi, Kak.
0: 10.000? Ini motor loh, Kak, bukan mobil. Mobil aja juga gak nyampe 10.000. Coba, mana karcisnya? Saya mau lihat deh.
1: Udah biasa segitu tuh, Kak. Ini kan tempat wisata, maka karcisnya kebetulan habis pula, Kak.
0: Kak, sini deh, saya bilangin ya. Kakak ini bisa dijerat pasal 368 KUHP tentang pemerasan dengan ancaman hukuman 9 bulan. Aturan biaya parkir itu ada dan wajib ada karcisnya juga. Saya nggak segen loh laporin kakak dan bikin berita di media kalau kakak ini melakukan pungli di sini. Mau?
1: Kak. Janganlah, Kak.
0: Nah, makanya jangan sampai kita mencoreng nama...

0: Ya awalnya saya cuma coba-coba. Ya akhirnya keterusan. Gak nyangka saya pak. Ya itu diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.
4: 94,5 FM Pro 2 RM.

Bambu Gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.

Teman terbaik Pro 2 FM, selamat siang. Sudah jam 11.12 menit waktu Indonesia Timur. Teman terbaik, pemerintah Provinsi Maluku bergerak cepat menyikapi kenaikan inflasi yang mencapai 3,80% secara tahunan. Di bulan Juni 2026, angka tersebut berdasarkan berita resmi Statistik Badan Pusat Statistik yang dirilis pada 1 Juli 2026 telah melampaui target inflasi nasional sebesar 2,5+1%. Untuk merespon kondisi tersebut, Pemprov Maluku menggelar rapat koordinasi lintas sektor di ruang rapat lantai 6 kantor Gubernur Maluku, tepatnya di hari Rabu 8 Juli 2026. Rapat ini pun dipimpin langsung oleh tugas asisten 2 bidang perekonomian dan pembangunan Setia Maluku, Kasru Saleng. Dalam rapat tersebut, Kasru mengungkapkan kenaikan harga sejumlah komoditas pangan dan bahan bakar minyak menjadi penyebab utama peningkatnya inflasi di Maluku. Karena itu diperlukan langkah terpadu dari seluruh pemangku kepentingan untuk mengendalikan harga di pasaran. Itu satu informasi ya, di mana inflasi Maluku tembus 3,8%. 3,80% Pemprov gelar rekor lintas sektor.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika, semboyan kita.

0: Teman Terbaik Pro 2 FM, fokus kasus dugaan narkotika yang diduga melibatkan anggota polisi di Kabupaten Buru, Maluku jadi sorotan. Nama Kasat Narkoba Polres Pulau Buru disebut ikut terlibat dalam praktik jahat tersebut. Dengan diduga menggelapkan barang bukti narkotika yang disebut berjumlah 80 gram sabu. Dugaan tersebut nyatanya dibantah oleh tersangka Saleh Tan saat dilakukan klarifikasi bidang profesi dan pengamanan Propam Polda Maluku. Tersangka menegaskan bahwa saat pengungkapan kasus narkotika pada 8 Agustus 2025 di sebuah rumah kos di depan kantor DPRD Kabupaten Buru, barang bukti yang ditemukan bukan 80 gram sabu, melainkan hanya satu paket sabu yang berada dalam penguasaan tersangka Iswar Hamin. Ya, klarifikasi tersebut menjadi bagian dari pendalaman yang dilakukan bidang Propam Polda Maluku yang menyusul beredarnya pemberitaan yang mengaitkan kasus RCC Narkoba Polres Buru dengan dugaan hilangnya barang bukti narkotika. Kabit Humas Polda Maluku Kombes Pol Rosita Umasugi mengatakan bahwa sejak isu tersebut mencuat, Kapolda Maluku telah memerintahkan jajaran pengawasan internal untuk bekerja secara profesional, objektif, dan transparan guna memastikan seluruh informasi yang berkembang diuji berdasarkan fakta dan alat bukti.
1: Dulu aku cuma anak kampung yang hanya punya mimpi. Waskar Pelangi dari Belitung bermimpi menjelajahi dunia. Hidup itu sebuah perjalanan. Perjalanan cerita yang kita gak akan pernah tahu kemana arahnya, tapi perjalanannya selalu mengikuti arah kaki kita melangkah. Mimpi yang membawa kita semua menikmati indahnya hidup. Mimpi itu awal dari cita-cita. Mimpi terus sampai Tuhan.

0: Lihat dong kalau bawa mobil, jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

0: Eh, siapa itu nama anaknya Gisel sama Gading itu?
1: Gempi.
0: Oh, Gempi. Kalau yang bawain lagunya Bumbaya Bumbaya itu siapa?
1: Blackpink lah.
0: Kalau boyband Korea yang lagi populer sekarang ini siapa?
1: Banyak. BTS, EXO, SHINee, Super Junior. Banyak deh.
0: Wah, hebat ya, kamu hafal ya. Nah, kalau jumlah provinsi di Indonesia ada berapa?
1: Berapa ya? Berapa ya? Terakhir nggak tahu, aku nggak ngikutin.
0: Indonesia, kita yang punya. Masih bilang cinta Indonesia kalau kamu sendiri tidak mengenalinya.

0: Teman terbaik Pro 2 FM menikam 40 di jam 11 waktu Indonesia Timur. Teman terbaik buat kamu yang lagi menikmati hidangan makan siang, ucapkan selamat makan siang. Yang lagi santai untuk di siang hari di teman terbaik. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku tercatat telah memeriksa 92 orang saksi untuk membongkar dugaan korupsi dalam program revitalisasi pembangunan unit sekolah baru SMA Negeri 29 Seram bagian Barat. Diketahui kasus tersebut telah ditingkatkan dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan setelah penyidik mengantongi bukti adanya praktek korupsi di balik program revitalisasi pembangunan. Ya, Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Maluku, Kombes Peter Yanotama, mengatakan pihaknya masih mengumpulkan alat bukti dan memeriksa berbagai pihak yang mengetahui pengolahan anggaran pembangunan sekolah yang berlokasi di Dusun Air Pepaya, Desa Ila, Kecamatan Uhamual, Kabupaten Seram, bagian Barat. Ya, penyidikan berfokus ini pada pengolahan anggaran pembangunan sekolah yang bersumber dari pemerintah pusat dan dikelola oleh pihak sekolah. Di tengah proses penyidikan, muncul informasi mengenai dugaan pemindahan sebagian dana proyek ke rekening pribadi di kepala sekolah.
1: Anak kampung yang hanya punya mimpi. Baskar Pelangi dari Belitung bermimpi menjelajahi dunia.
2: Hidup itu sebuah perjalanan. Perjalanan cerita yang kita gak akan pernah tahu kemana arahnya. Tapi perjalanannya selalu mengikuti arah kaki kita melangkah.
1: Mimpi yang membawa kita semua menikmati indahnya hidup.
2: Mimpi itu awal dari cita-cita. Mimpi terus.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadlineer merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadlineer?

0: Di, lihat deh postingannya si Rara. Sumpah ya, gak banget deh bajunya. Komen yuk.
1: Apaan sih kamu, Li?
0: Nora.
1: Li, stop. Jangan komen kayak gitu dong di sosmed. Itu sama aja kamu ngebully Rara di depan umum.
2: Hati-hati berkomentar di media sosial, karena kata-kata yang meluncur dari jari kamu akan memperlihatkan emosi dan karakter negatif kamu.
1: Dengerin tuh, di zaman digital seperti sekarang, pepatah

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar mam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan.

Teman terbaik Pro 2 FM, selamat siang, masih dengan Pro 2 Radio Republik Indonesia Tual. Di tengah kesibukan mereka di dunia hiburan maupun politik, beberapa selebriti tanah air berhasil menyelesaikan pendidikan S3 mereka. Dari yang terbaru, penyanyi Ashanti hingga artis dan politisi mendiang Marisha. Iya, penyanyi Ashanti diketahui belum lama-lama mengikuti upacara wisuda kelulusan S3 ya, bersama putra dan suaminya. Ashanti yang lulus S3 dari Universitas Erlangga ini sering membagikan perjuangannya yang menyelesaikan perkuliahan meski sambil terseok dan beberapa kali dirawat di rumah sakit. Kalau Desi Ratnasari ini memang dikenal sebagai salah satu artis yang hobi sekolah. Di tahun 2025 pada bulan Maret, Desi menyelesaikan pendidikan doktoral di Universitas Katolik Atmajaya, Jakarta. Desi menggelar atau Desi memiliki gelar lengkap Dr. Desi Ratnasari, SPSI, MSI, MPSI, dan PSI. Artis dan anggota Dewan Rike Dian Pitaloka diketahui juga menyelesaikan pendidikan S3-nya dari Universitas Indonesia dengan jurusan Ilmu Komunikasi. Ada juga Deddy Miswar, ini aktor ya, tercatat memiliki gelar doktor dari Ilmuwan Administrasi Pemerintahan Ilmu Pemerintahan, iya, Pajajaran di tahun 2023. Oke, teman terbaik itu salah satu dari selebriti ya yang lulus S3 di kampus ternama, teman terbaik.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan

0: apaan tuh teriak-teriak? Aku pengen makan itu, dan itu.
1: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
2: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
0: Mumpung masih muda.
1: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
0: Meskipun masih muda.
1: Makanya, kamu jangan tergoda sama mereka ya.
0: Harusnya.
3: 94,5 FM Pro 2 RRI Tual, teman terbaik kamu.

Teman terbaik Pro 2 FM 94,5 MHz. Selamat siang buat kamu teman terbaik. Salah satu selebriti tanah air, Fang Fang, sosok perempuan yang kini sedang hamil 9 bulan, muncul dan mengaku sebagai istri Siri Prasenter dan komedian Vicky Prasetyo. Cerita kilas balik pertemuannya dengan Vicky Prasetyo, Fang Fang mengaku awalnya dari sosial media karena kebetulan dia tinggal di Pati, Jawa Tengah. Bukan tak tahu latar belakang Vicky Prasetyo, Fang Fang mengatakan bahwa awalnya dia cukup waspada dengan Vicky. Namun Fang Fang merasa Vicky bisa membuatnya yakin bahwa ketakutannya itu tidak beralasan. Dan sebagai orang yang pernah gagal dalam pernikahan, Fang Fang merasa Vicky bisa memberikan hal yang dulu tak dia dapatkan dalam pernikahan sebelumnya, meskipun belum terrealisasi. Fang Fang mengakui bahwa dia dan Vicky menikah secara siri setelah dia hamil, namun menurutnya sejak awal memang Vicky yang menghendaki anak-anak itu. Mereka akhirnya menikah pada tanggal 24 Februari 2026. Menyimpan dokumen pernikahan sirinya dengan Vicky, Fang Fang mengatakan bahwa saat itu pernikahannya dihadiri orang tuanya, asisten pribadi Vicky dan seorang penghulu. Ya teman terbaik ya, ini salah satu mengaku menikah siri, Fang Fang bongkar awal kenal hingga mau percaya Vicky Prasetyo.

Masih ada yang kalau ditanya nama-nama ikan, menjawab ikan paus atau ikan lumba-lumba. Jangan sampai salah ya, karena paus dan lumba-lumba bukan ikan, tetapi mamalia. Menurut penjelasan di situs Kementerian Kelautan dan Perikanan, paus dan lumba-lumba sama seperti manusia, bernapas dengan paru-paru, bukan dengan insang. Paus dan lumba-lumba juga melahirkan dan menyusui. Mereka memiliki rambut dan berdarah panas. Sedangkan ikan adalah binatang yang hidup dalam air, berdarah dingin, dan umumnya bernapas dengan insang. Ada juga mamalia laut lain seperti anjing laut, duyung, dugong, lembu laut, hingga berang-berang laut. Mereka bukan ikan.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami,

0: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: Sembilan 4,5 FM, Pro 2 RRI+.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial

Berita Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman, dan tentram.
4: Teman terbaik kamu.

Pernah nggak kita melihat ada orang yang suka menggunakan tisu ketika berpegangan di bis yang sedang penuh-penuhnya? Atau justru teman kita sendiri nih yang sering banget mencuci tangan bahkan untuk waktu yang persekian detik? Mungkin bisa jadi kita sendiri yang menganggap bahwa semua benda yang ada di sekitar kita itu kotor hingga beranggapan hanya kitalah yang paling bersih? Iya, kondisi ini cukup membuktikan kalau kita atau mungkin juga orang di sekitar kita yang berpikiran seperti ini menderita ablutomania. Ablutomania adalah sebuah gangguan berpikir di mana penderita sangat ketakutan dengan yang namanya kotor. Ia akan berusaha membuat diri dan sekitarnya merasa bersih menurut versinya. Ia juga akan sangat ketakutan jika berada di luar lingkungan yang menurutnya tidak bersih.

0: 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
1: Siap bos, nanti saya kerjakan. Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah, starting Maxos dulu.
2: A few moments later.
0: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih.
3: Maaf bos, sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses 94,5 FM Pro 2 RRI.

Teman terbaik Pro 2 FM, selamat siang. Teman terbaik Timnas Tinju Indonesia mencatatkan 2 kemenangan dan 1 kekalahan dari 3 pertarungan di ajang Asia Boxing Liga digelar di Basket Hall Senayan Jakarta. Pertarungan Putri Pertama Indonesia Nurul Isya harus mengakui keunggulan Kumahrawonu dari Uzbekistan kelas 57 kilo dan menang mutlak 5-0 dipimpin wasit asal Mongolia Maria Masita penguntu berhasil meraih kemenangan manis atas Yu Henli dari Taiwan di kelas 65 kilo. Maria pun menang dengan skor 4-0 setelah 4 hakim memberikan nilai 29-27 dan 1 hakim memberikan hasil seri 28-28. Wasit pertandingan berasal dari Slovakia yaitu Radulov memimpin jalannya pertarungan. Kemenangan ini pun menjadi kebanggaan tersendiri bagi kontingen Indonesia dari hari keempat. Ya, itulah 2 pertarung Putri Indonesia amankan kemenangan di hari keempat ajang Asia Boxing, teman terbaik.

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang seperti apa.

Teman terbaik Pro 2 FM Komite Olahraga Nasional Indonesia memperkenalkan sebagai strategi baru untuk memperkuat pembinaan olahraga nasional, atau gagasan tersebut diperkenalkan melalui peluncuran buku Sport Intelligence di Universitas Negeri Surabaya. Kegiatan tersebut pun berlangsung di auditorium Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan yang dihadiri akademisi, mahasiswa, serta insan olahraga. Momentum tersebut menjadi wadah memperkenalkan pendekatan baru yang mengedepankan pemanfaatan data, informasi, dan teknologi dalam pembinaan atlet. Ketua Umum KONI Pusat Marciano Norman mengatakan gagasan buku mulai dirintis sejak dirinya dipercaya memimpin organisasi pada tahun 2019. Ya, sebenarnya dimulai sejak saya menjadi Ketum KONI Pusat pada tahun 2019. Marciano mengaku dirinya berinisiatif menggabungkan konsep intelijen dengan olahraga. Ya, menurut Marciano, ya, dan teman terbaik, kita break dulu ya, lagu berikut untuk kamu di siang hari ini.

Tahukah Anda? Dokter gigi adalah profesi tertua di dunia. Ternyata dokter gigi merupakan profesi tertua di dunia. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa aktivitas yang biasa dilakukan dokter gigi telah terjadi sejak ribuan tahun yang lalu. Salah satunya, yaitu penelitian Nature Publishing Group yang diberi judul Early Neolithic Tradition of Dentistry. Penelitian ini menguak bukti gigi yang dibor pada tengkorak yang diperkirakan berusia 7.500 sampai 9.000 tahun yang lalu. Diduga kuat, lubang tersebut mungkin dibuat memakai bor busur prasejarah. Hasil penelitian tersebut memperkuat bahwa kedokteran gigi sebagai salah satu profesi tertua yang tercatat di dunia.

0: sama Korea baru nih. Nonton boleh kali ya. Siapa tahu bisa ningkatin mood.
1: 我没想到你会怀疑我。
0: Tidur bentar, bisa kali ya?
2: 5 minutes later.
0: Jam berapa nih? Tugasku? Tidak, deadlineku?
3: Kebiasaan menunda pekerjaan atau prokrastinasi memang sering terjadi di antara kita. Awalnya tidak terasa, namun kebiasaan buruk ini dapat mengakibatkan stres karena pekerjaan jadi menumpuk, yang pada akhirnya akan kewalahan mengerjakannya. Menghilangkan sikap menunda-nunda. Tapi bukan berarti tidak.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Iya, teman terbaik Pro 2 FM, satu lagu baru saja kamu dengarkan di siang hari ini menjadi akhir kebersamaan saya, dan selanjutnya ada Kakak Jo temani kamu. Saya pamit, sampai jumpa lagi dan bye-bye.

jiwa. Ikut melapuk, kita menguap seperti kabut. Kita hanya sebentar.

0: Suara hujan merdu di garasi yang basah. Petikan sitar lincah dalam rentak tabla. Kau sungguh kontras malam ini. Mengalun di sela rintik rindu yang sengit. Menarilah denganku. Ah, pesanku. Pada malam-malam yang tenang dan sunyi, mintalah lewat doa yang kau ucap dengan mesra. Dialah Sang Maha, pelukannya menyentuh sukma.
1: Di tembok yang tinggi dan berlumut, itulah segala peristiwa ikut melapuk.

saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri.

0: terbaik kamu.
1: Santai Siang Produk, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Masih bersama di FM

0: duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Iya, kita punya kabar santai dari Dunia Entertainment. Buana Live Action resmi merilis soundtrack versi bahasa Indonesia bertajuk Sepanjang Jalan. Lagu tersebut juga dibawakan oleh Liodra Ginting, Amora Lemos, dan juga Rian Silet Open Up ya. Liodra yang sebelumnya sudah pernah membawakan soundtrack versi bahasa Indonesia dari Moana 2, mengaku lagu kali ini lebih menunjukkan sisi petualangan Moana. Ya, lagu Sepanjang Jalan juga memiliki bagian rap yang dibawakan Liodra bersama Rian Silet Open Up. Ya, bagian tersebut juga diatur menjadi, ya, diakui menjadi tantangan tersendiri ya saat proses rekaman. Meski sebelumnya terlibat dalam soundtrack Moana 2, Liodra mengaku tidak mengetahui akan kembali terlibat untuk soundtrack versi live action. Sementara itu, kesempatan membawakan soundtrack Moana versi bahasa Indonesia diakui Amora Lemos sebagai kesempatan berharga baginya. Lantaran sejak kecil sudah menggemari animasi populer tersebut. Ia pun mengaku tidak menyangka didapuk untuk membawakan lagu tersebut. Kisah petualangan Moana juga memberi kesan tersendiri bagi Amora yang merasa terhubung dengan fase kehidupannya saat ini.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Iya, kita masih bersama di Santai Siang, teman perdua masih berbagi informasi santai dan entertainment. Okay. Next, kita punya kabar santai dari penyanyi Narova Morina Sinaga atau Momo. Dari perhatian publik setelah merilis foto bersama Putra Lesmana alias Enau ya. Dalam foto tersebut juga Momo menuliskan perjalanan karir terbarunya setelah mengusung konsep sebagai soloist. Dalam unggahan itu, Momo memperkenalkan Enau sebagai rekan duetnya. Momo nyanyikan lagu Selalu Salah tanpa Gesia, Robi Gesia. Saya mulai meragukan etika bisnis musik Indonesia ya. Ex-vokalis Gesia itu juga tak bisa menolak ajakan duet dari Enau yang memiliki kesamaan dari tempat asalnya. Momo dan Enau juga akan merilis sebuah karya baru yang diumumkan pada 28 Juli mendatangnya. Sebelumnya Momo sudah mengumumkan akan kembali ke dunia musik setelah vakum selama 10 tahun. Ia masuk kembali ke dapur rekaman dan mengobati kerinduannya akan bernyanyi ya. Sementara Enau sendiri menjadi salah satu solois yang sedang naik daun berkat lagu Sesi Potret. Lagu duet bersama Ari Lesmana itu masih bertengger di posisi top 50 Spotify Indonesia ya. Oke.

0: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitunya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Itu kan enak dengarnya.
3: Iya, masih barengan sentensinya teman Pro 2 ya. Penyanyi Siprianus Buka atau yang lebih dikenal dengan nama panggung Selet Open Up mengungkap asal-usul nama unik yang melekat pada dirinya ya. Ya, menurut Siprianus, banyak warganet yang penasaran dengan makna di balik nama tersebut. Iya, dia menjelaskan bahwa nama Silet berasal dari masa ketika ia menempuh pendidikan di seminari di Maumere Flores, Nusa Tenggara Timur ya. Saat itu ia menjadi salah satunya siswa yang mengenakan kalung dengan gantungan berbentuk silet. Karena belum mengetahui namanya, teman-temannya pun memanggilnya dengan sebutan Silet. Sementara itu kata open up berasal dari nama belakangnya, buka, yang jika diterjemahkan ke bahasa Inggris menjadi open up. Gitu ya. Jadi Silet Open Up itu sudah mengenalkan lagu-lagu Indonesia Timur, salah satunya yang paling hits adalah Tabula Bale ya. Oke, itu kabarnya, teman-teman. Alasan dibalik nama Silet Open Up ya.

0: Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai saat ini.
1: Iya, kita punya garam pembungkus dari konser Isyana Saraswati Live di Kuala Lumpur yang sedianya digelar tanggal 17 Juli. Resmi dibatalkan ya, kabar ini disampaikan langsung oleh Retrosa Entertainment melalui pengumuman resmi di akun media sosialnya. Dalam pernyataannya, pihak penyelenggara mengungkapkan alasan di balik pembatalan tersebut adalah rendahnya

0: Swafoto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Eits, tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?
1: Kocak banget nih! Coba deh, lihat nih.
2: Apaan tuh? Oh, video ya? Weh! Anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
1: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload. Ya, siapa tahu viral.
2: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adeknya nih.
1: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
2: Dia. Tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adek kamu gimana? Ntar dia malu loh.
1: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
2: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
3: Lucu buat kamu bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Sayang Pro 2, teman terbaik kamu, teman terbaik kamu, teman terbaik kamu.
1: Iya, masih bersama di FM 94,5 MHz Pro 2, Radio Tua Teman Terbaik Kamu. Dan saatnya kita di santai siang sen terakhir ya. Ya, jam masih kita bakal menikmati kabar-kabar terupdate dari portal kami RRI.co.id. Oke, dan sebelumnya ada Rule, Don't Tell Me a Next Song, Gaby, Pesona.

0: Apa kamu memperhatikan bahwa pesepak bola sering memuntahkan kembali air minumnya? Padahal ia membutuhkan air agar tetap kuat berlari. Tapi kok tidak ditelan ya? Hal tersebut dinamakan crap rinsing, yang dalam bahasa Indonesia berarti pembilasan karbohidrat. Jadi, air yang dimuntahkan oleh para pesepak bola itu bukanlah air biasa, melainkan cairan khusus yang mengandung karbohidrat. Crap rinsing dilakukan dengan cara berkumur selama 5-10 detik, lalu mengeluarkan atau meludahkannya kembali. Fungsinya untuk meningkatkan kinerja atletik seperti berlari lebih cepat atau menendang lebih keras yang berlangsung sekitar 1 jam. Dengan hanya berkumur cairan karbohidrat dan tidak menelannya, para atlet juga terhindar dari masalah pencernaan. Karena meminum air biasa saat kelelahan bisa membuat perut para pesepak bola keram, sehingga crap rinsing menjadi cara yang lebih baik.
1: Ya, kita punya kabar dari Menteri Ekonomi Kreatif Menekraf Teku Rifki Hasya meninjau pameran Indopool Tech Expo 26 di Tangerang Selatan pada Rabu 8 Juli 2006. Menurutnya, pameran tersebut juga merupakan momentum penting ya untuk mendorong penguatan subsektor arsitektur dan juga desain interior. Menekraf juga menambahkan subsektor ini juga merupakan bagian dari pengembangan ekonomi kreatif nasional. Rifki berharap pameran yang berlangsung di ISBSD City itu juga dapat menjadi ruang kolaborasi, inovasi, dan sekaligus juga peluang bisnis baru ya. Menekraf juga menegaskan bahwa pengembangan kedua subsektor itu termasuk dalam rencana induk ekonomi kreatif 2026-2025. Untuk mendukung hal tersebut juga, Kementerian Ekonomi Kreatif akan membangun sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan termasuk asosiasi profesi. Dukungan terhadap pelaksanaan pameran Indopool Tech ini juga disampaikan oleh Menko Infrastruktur dan juga Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono. Menurutnya, pembangunan infrastruktur harus menjadi fondasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Ayo juga menambahkan bahwa kolaborasi sektor konstruksi dengan aircraft penting ya untuk menghadirkan pembangunan yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat.

0: Udah-udah Del, beli air es tuh pakai plastik sekali pakai pula.
1: Ya, emang kenapa sih kak?
0: Penggunaan plastik sekali pakai memiliki dampak negatif pada lingkungan dan juga kesehatan manusia karena bahannya yang sulit untuk terurai. Gitu Del.
1: Terus, kemana-mana harus bawa tempat sendiri gitu?
0: Iya dong, sekarang kan banyak tumbler, alat makan, tempat makan untuk bekal. Hari gini masih mau ngerusak lingkungan?
1: Enggak deh.
2: Iya, kita punya kabar dari produser musik Kaigo mendapati janjinya dengan merilis Kaigo Choya versi remix. Lagu tersebut juga merupakan proyek rap Erling Braut Haaland ketika masih remaja. Lagu Kaigo John juga versi remix ini dirilis usai Haaland mencetak gol ke gawang Brasil di Piala Dunia 2026. Sebelumnya, DJ asal Norwegia itu mengunggah konten dirinya sedang meremix lagu rap tersebut dan berjanji akan merilis versi penuhnya. Perjanjian ini akan dia tepati asal Erling Haaland bisa mencetak gol ke gawang Samba. Haaland pun berhasil mencetak 2 gol yang membawa Norwegia menumbangkan Brasil 2-1 pada babak 16 besar ya. Buat yang belum tahu, penyerang berusia 25 tahun ini ternyata pernah merintis karir sebagai rapper. Proyek tersebut juga diketahui merupakan sebuah proyek trio hip-hop bernama Flow Kings. Grup musik unik ini juga dibentuk pada tahun 2016 silam, di mana Haaland berkolaborasi dengan 2 rekan sejawatnya di timnas U17 Norwegia, yakni Erik Botheim dan juga Erik Tobias Sandberg. Haaland CS sempat merilis sebuah single debut yang dilengkapi dengan video musik jenaka bertajuk Kaigo Cho. Video tersebut juga pertama kali mengudara secara resmi di kanal YouTube mereka pada 31 Agustus 2016 silam. Haaland langsung memberi reaksi setelah lagu Kaigo Cho remix resmi dirilis. Ia mengunggah tangkapan layar ia sedang memutar Kaigo Cho remix di platform streaming

0: Bu, jangan pakai di sini.
1: Alah, bentar aja aku bang.
0: Tapi Bu.
1: Loh, loh, mana mobilku? Aduh bang, bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan Bu, Ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil Ibu. Makanya Bu, jangan parkir sembarangan.
2: Alamak. Iya, kita punya kabar dari FIFA kembali menambah deretan penampil dalam halftime show final Piala Dunia 2026 di New York. Jersey Stadium kali ini Justin Bieber dipastikan bergabung dalam panggung musik yang akan digelar pada partai puncak Minggu 19 Juli 2026. Kehadiran Justin Bieber juga melengkapi daftar musisi papan atas sebelumnya, ya, telah diumumkannya, yakni BTS, Madonna, Shakira. Halftime show ini juga menjadi yang pertama kali dihadirkan dalam sejarah final Piala Dunia dengan konsep seperti pertunjukan di Super Bowl. FIFA juga menginformasi bahwa keseluruhan penampil musik tersebut juga akan berlangsung selama 11 menit. Durasi itu juga lebih singkat dibandingkan halftime show Super Bowl yang umumnya berlangsung sekitar 13 hingga 14 menit. Pertunjukan akbar ini juga dikurasi oleh vokalis Coldplay, Chris Martin. Selain menjadi pengarah artistik, ya, Coldplay juga dijadwalkan tampil berkolaborasi dengan PS22 Course. Selain Justin Bieber, FIFA juga turut mengumumkan tambahan lainnya, yakni Burna Boy serta konduktor orkestra asal Venezuela, Gustavo Dudamel. Acara tersebut juga akan menghadirkan karakter dari ZM Street dan juga The Muppets. Meski begitu, kehadiran halftime show juga sempat memunculkan pertanyaan terkait durasi jeda pertandingan. Aturan sepak bola menetapkan waktu istirahat babak pertama tidak boleh melebihi 15 menit. Namun, pengumuman durasi pertunjukan selama 11 menit sedikit meredakan kekhawatiran tersebut, ya. Sebelumnya sempat beredar spekulasi bahwa halftime show bisa berlangsung hingga 25 menit dan berpotensi mengganggu ritme pertandingan. Presiden FIFA juga Gianni Infantino menyebut pertunjukan tersebut akan menjadi salah satu panggung terbesar yang pernah ada dalam dunia hiburan olahraga, ya. Yang perkirakan miliaran orang di seluruh dunia akan menyaksikan penampilan tersebut secara langsung. Selain menghadirkan hiburan, halftime show juga memiliki misi sosial penggalangan dana pendidikan. Seluruh acara akan mendukung FIFA Global Citizen Education Fund yang menyediakan sebesar 100 juta dolar Amerika Serikat untuk mendukung akses pendidikan anak-anak. Halftime show juga di final akan berlangsung sebelum babak kedua dimulai pada laga final yang digelar di Jersey Stadium. Pertunjukan ini juga diproyeksikan menjadi salah satu penampilan musik yang paling banyak disaksikan dalam sejarah siaran televisi global.

0: dari kemarin aku gak menang-menang terus.
1: Meisha, aduh Meisha, suara tim ini dikecilin sayang.
2: Gak mau.
1: Sayang, gak boleh seperti itu, suara TV-nya dikecilin.
0: Sayang juga anak-anak loh. Udah gak apa-apa.
1: Iya, tapi sini sayang, remote ya.
2: Ini nah.
1: Meisha jangan begitu.
0: Udah Meisha gak apa-apa. Udah loh bu, gak apa-apa. Apa-apa juga. Memang dari kecil anak-anak dinasehatin supaya sopan kalau besar seperti dalam bahasa daerah Nias. Nah ide-ide gitu lala fanre ibut ite bay afatu.
3: Artinya apa sih bu?
0: Dari kecil diajarin anak-anak kalau udah besar nanti tidak bisa lagi karena kebiasaan baik dan sopan santun.
4: I don't know what's wrong with you girls. I feel like y'all don't need love. You need somebody who could micromanage you, you know what I'm saying? Tell you right from wrong, who's smart from who's a fool, what utensil to use for which food. Like, I got a schedule to attend to though. I can't really.

Ya, kita punya kabar dari terhitung tanggal 2 Juli, Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan Perpres nomor 37 tahun 2026. Perpres itu mengatur rencana induk ekonomi kreatif atau Rindekraf 2025 sebagai arah pembangunan ekonomi kreatif jangka menengah dan panjang. Menteri Ekonomi Kreatif, Kepala Badan Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya menyampaikan, ya, Rindekraf ini mempertegas komitmen pemerintah. Dokumen itu juga diharapkan memperluas ekosistem ekonomi kreatif secara berkelanjutan. Oke, itu kabarnya sekaligus sebagai kabar pembuas kita. Melengkapi kebersamaan kita di santai siang ya. Ya, kita lengkapi jelang pukul 16. Next time kita bersama di Sore Ceria Sempertama.

0: coba lihat, saya dapat nilai 100 nih Bapak di sekolah. Bapak dengar ke tidak, saya dapat nilai 100 di sekolah.
1: Kenapa nak? Dapat nilai 100? Sana, kasih ke Bu Mama lihat saja.
2: Sudah, Bapak lihat juga sama toh.
0: Bapak dan Mama setiap hari hanya dengan smartphone. Pergi selalu bawa smartphone, tapi saya selalu ditinggal di rumah. Sekarang sebelum tidur, tidak ada lagi dongeng dari Mama, karena smartphone selalu buat Mama sibuk. Bapak tidak lagi ajak saya bermain, karena sudah ada game di smartphone Bapak. Sabun tangan sudah jarang digenggam Bapak dan Mama, karena smartphone selalu digenggam. Kadang Mama lupa saya pun jam makan, tapi smartphone selalu dicas. Bapak sudah jarang peluk saya saat tidur, lagi-lagi karena smartphone. Saya mau jadi smartphone saja, biar bisa terus sama Mama dan Bapak.
3: Bijaklah gunakan smartphone. Buah hati Anda dalam tumbuh kembangnya lebih membutuhkan waktu bersama Anda.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Ya. Cek nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki, kemana?
0: Kelas, wes, mending neng kantin wae, ayo.
2: Tapi bro, wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
0: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
0: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Dik, bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Udah.

0: terbaik kamu. Terbaik kamu.
1: Sore ceria berdua, teman terbaik kamu, teman terbaik kamu, teman terbaik kamu.
2: Iya, masih bersama di FM 94,5 MHz Pro 2 R2 teman terbaik kamu, dan saat kita bersama di sore ceria yang pertama ya. Oke. Iya. Ini waktu yang pas ya untuk olahraga sore tentunya. Ya, satu kebiasaan olahraga yang bisa kita lakukan yaitu jogging ya. Iya, jogging sore. Tidak hanya meningkatkan kesehatan fisik, lebih jatuh juga olahraga ini juga baik untuk kesehatan mental kita ya. Jadi jika dilakukan di secara rutin, jogging sore itu juga bisa mencegah tubuh terkena berbagai gangguan kesehatan, terutama penyakit jantung gitu ya. Lalu apa saja sih manfaat-manfaat terbaik yang bisa kita dapatkan dari jogging sore? Oke, kita bakal berbagi nanti. Ya, dengan spesial mengawali kebersamaan kita ada Judika, tak mungkin bersama juga Nabila Taqiyah, terpatah terluka.

0: Budaya malu semakin hilang dari dalam kehidupan masyarakat kita.
1: Siapa yang sering terlambat ke sekolah?
2: Saya, Bu. Malu dong.
3: Buang aja sampahnya di situ, nggak ada yang tahu kok.
2: Jangan ah, malu dong.
3: Kamu lagi. Kerja nggak pernah beres, tidur melulu, malu dong.
4: Say, kita berdua di sini saja ya.
3: Iya deh, Say.
5: Hei, jangan berbuat mesum di situ, malu dong.
0: Bangkitkan budaya malu agar bangsa ini menjadi bangsa yang lebih beradab.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
7: Ya, manfaat jogging sore itu perlu 2 ya. Yang pertama itu meningkatkan performa olahraga. Jadi sebuah studi menyatakan bahwa performa tubuh akan meningkat di sore hari, khususnya sekitar pukul 14 hingga pukul 18 ya. Iya, sore hari. Hal ini karena seluruh fungsi tubuh kita termasuk fungsi otot sedang berada dalam level yang optimal, sehingga mengurangi risiko kita untuk mengalami cedera atau juga kram otot ya. Tidak hanya itu, teman perdua, jogging sore juga dapat membuat tubuh kita menyerap lebih banyak oksigen ya, dan efeknya tubuh pun menjadi lebih berenergi dan kita dapat melakukan jogging secara maksimal. Oke. Jadi manfaat yang pertama ya, yaitu meningkatkan performa olahraga.

0: Hey bro, coba kau tengok ini. Ada rekan bisnis aku di media sosial mau ngajak join. Modalnya hanya 30 juta loh bro.
1: Bisnis apaan? Coba lihat, kau sudah pernah jumpa dengan dia? Sudah pernah kau ngobrol tentang bisnis kalian?
0: Jumpa sih belum bro. Kemarin di add-nya aku, terus dimintanya kontakku. Ya kami hanya ngobrol lewat telepon aja bro.
1: Aduh, kau cepat kali percaya sama orang. Ini kan akun palsu. Kau tengoklah akunnya itu. Jangan mudah kalilah kau ditipu orang.
0: Ah, sok tahu kali pun kau.
1: Begini, kau belum pernah jumpa sama dia. Tiba-tiba dia ngajak kau join, terus nyuruh kau transfer duit. Kalau kau ajak dia jumpa, pasti dia gak mau. Dan kau lihat akunnya, nama dan datanya aja tidak jelas. Itu yang mau kau percayai. Kau blokir aja itu.
0: Bah, iyanya. Alamak, untung aja belum ku transfer uang sama dia. Makasih banyak lo ya bro ya, sudah mengingatkan.
1: Iya, lain kali kau jangan asal percaya aja sama orang. Kau kenali dulu orangnya, baru kau join. Paham?
2: Hati-hati terhadap akun palsu yang merugikan diri sendiri.
3: Iya, manfaat jogging sore itu nomor 2 ya. Next, yaitu meningkatkan kualitas tidur ya. Jadi suatu penelitian menyebutkan bahwa melakukan olahraga atau jogging sore secara rutin itu bisa meningkatkan kualitas tidur dan juga membuat kamu tidur lebih nyenyak ya. Oleh karena itu ya, jika kamu mengalami gangguan tidur setiap malam, cobalah untuk melakukan jogging pada sore hari. Oke, lalu bisa meredakan stres ya. Jadi manfaat jogging sore juga yaitu bisa meredakan stres. Hal ini karena jogging dapat memberikan efek relaksasi sekaligus meningkatkan mood secara signifikan. Jadi ketika kamu melakukan jogging dengan intensitas yang cukup, ya tubuh akan melepaskan hormon endorfin ya. Hormon ini juga bisa meredakan stres, meningkatkan perasaan bahagia, dan juga membuat kamu menjadi lebih tenang dan santai gitu ya.

Iya, masih berbagai manfaat jogging sore ya. Next yaitu menjaga kesehatan lutut. Jadi banyak orang yang menganggap bahwa sering jogging itu bisa menyebabkan lutut menjadi keropos ya. Padahal sebuah penelitian menunjukkan bahwa jogging yang dilakukan secara rutin dan dengan intensitas yang cukup bermanfaat untuk menjaga kesehatan lutut kita. Nah, hal ini tentunya dapat mengurangi risiko kita terkena radang sendi lutut ya. Namun, bila kamu memiliki masalah pada sendi lutut, ya sebaiknya konsultasikan terlebih dahulu dengan dokter sebelum menjadikan jogging sebagai pilihan olahraga rutin gitu ya.

Ya, tahun 22 di penghujung waktu kita untuk bersama kita di sesi kedua sore ceria ya, manfaat jogging. Ya, ini kita mencegah penyakit jantung. Jadi manfaat jogging sore juga tak kalah penting ya, yaitu adalah mencegah penyakit jantung. Olahraga jogging juga dimulai pada pukul 18 sore hingga tengah malam juga terbukti ya, bisa mengurangi risiko terkena penyakit jantung gitu. Oke, itulah sebuah manfaat penting dari jogging sore sudah kalian bagikan ya. Menemani kosmen kita di sore ceria di season kedua. Setelah menikmati olahraga sorenya, kita lengkapi jalan pukul 17. Next time season kedua, kita bakalan santai bareng sambil menikmati tips-tips santai sore ya, yang bisa buat kita semakin hangat dan enjoy menikmati waktu santai sorenya.

0: Advice on how to write your songs. All you did was prove me.
1: Hello,
2: Mi.
3: Apa ini?
2: Untuk kamu.
3: Hah? Uang?
2: Katanya sepatumu jebol.
3: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
2: Ya udah, pakai uang itu aja.
3: Hah? Yang bener.
2: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
3: Iya, tapi...
2: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
3: Beneran nih, makasih teman.
4: Hore, juara.
5: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiarkan.

Samsunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut.

0: terbaik kamu.
1: Sore ceria Pro 2. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Ya teman Pro 2, kita masih bersama di sore ceria ya. Untuk season ke 2. Okay, kita bakalan santai bareng sambil menikmati tips-tips santai ya. Menikmati waktu santai sorenya. Okay. Ya, sore hari punya waktu yang pas untuk kita bisa rehat, bisa kembali refresh lagi ya. Jadi jangan pernah kamu sia-siakan waktunya. Ya, sempatkan diri untuk bisa bersantai bareng ya, sambil menikmati kebersamaan dengan orang terkasih di rumah ataupun ya dengan siapa saja yang sudah kamu janjian ya. Mungkin ya udah pada kumpul-kumpul di mana gitu, ya sambil ngobrol santai, menikmati waktu santai sorenya. Oke, lalu apa saja sih tips-tips santai sore yang bisa kita lakukan? Oke, kita bakal menikmatinya. Ya, singkat saja ada Tracy Van, One of Your Girls, next song, Johnny Orlando, Emilia.

0: sekilas mirip tapi tak sama. Kura-kura dan penyu. Yaps, pernahkah Anda bertanya apa sih perbedaan dari keduanya? Keduanya merupakan bagian dari Ordo Testudines yang sama-sama memiliki karakteristik fisik yang khas dengan adanya cangkang yang menutupi sebagian besar tubuh mereka. Pada dasarnya, kedua satwa ini pun sama-sama memiliki sifat tertutup dan pemalu. Namun, terdapat perbedaan signifikan untuk dapat membantu kita agar tak tertukar mengidentifikasi antara kura-kura dan penyu. Cara mudah untuk mengetahuinya yaitu terletak pada kakinya. Kaki penyu lebih menyerupai seperti sirip atau dayung yang akan memudahkannya untuk berenang. Sedangkan kura-kura memiliki kuku tajam pada keempat kakinya. Nah, bagaimana? Sudah tahu kan perbedaan dari keduanya, kura-kura dan penyu?
1: Iya, cuma perlu dua untuk tips santai sorenya ya yang bisa kita lakukan. Iya, bisa manfaatkan waktunya untuk main game favorit ya. Jadi baik cowok maupun cewek ya bisa kok melakukan hal yang satu ini. Iya begitu jam, iya ketika kita udah di rumah ya. Iya, tentunya waktu yang pas ya. Ya refresh diri kita dengan bermain game. Ya pilih aja yang sesuai dengan minat kamu, misalnya online game yang lumayan.

0: Mak, abang pulang.
1: Waalaikumsalam. Abang dari mana aja? Jam segini baru pulang.
0: Iya, tadi banyak kerjaan, Mak. Jadi agak telat lah pulangnya.
1: Halah, kamu itu kerja terus. Ada uangnya juga enggak. Lihat tuh anak Burita. Kerja, duitnya kelihatan. Pulang ke rumah juga tepat waktu.
0: Iya, Mama gak tahu sih. Dia kelihatannya aja kaya, tapi cicilan di mana-mana. Mending aku lah, Ma. Hidup tenang tanpa cicilan. Lagian Mama ngapa sih banding-bandingin aku sama anak orang lain? Ojo dibanding-banding ke, Ma, katanya Farel Prayoga.
1: Nggak gitu maksud Mama, Bang. Abang udah makan belum?
0: Belum, Ma. Tapi nih lihat, Abang bawa martabak kesukaan Mama. Masih mau dibandingin aku sama anak orang lain?
1: Ya enggak lah, Bang. Lagian, semua anak kan berharga buat orang tuanya, termasuk kamu. Oh.

Iya, tips anti surat yang kedua ya. Next, yaitu cari comforting food buat bikin mood lebih santai ya. Oke. Jadi masuk jam 4 sore mungkin perut kita udah terasa lapar gitu ya. Oke. Iya. Tentunya ya ini juga bisa menjadi salah satu pilihan favorit kita untuk bisa menikmati waktu santai sore kita ya. Iya, jadi ya bisa dinikmati ya. Makan yang berkuah dan hangat juga, selain mengenyangkan juga ya bisa juga membuat perut kita terasa lebih nyaman ya gitu. Jadi hasilnya kita pun bisa merasa lebih rileks dan untuk menghadapi sisa hari dengan lebih santai gitu ya. Jadi saya menikmati waktu santai sore dengan menikmati yang berkuah juga ya. Itu pas banget ya gitu. Oke, selamat mencoba dan selamat menikmati waktu santainya.

0: Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.
1: Ya, kita masih berbagi tipsnya tempur dua ya. Untuk tips santai sore, next yaitu nonton YouTube channel favorit ya. Ya, jangan lupa juga untuk menghibur diri di tengah banyaknya pekerjaan. Ya, apalagi saat pulang ya di rumah. Ya, dengan menonton channel favorit.

0: Pagi-pagi gini enaknya ditemani siaran RI favorit deh. Kok bisa? Kan tidak ada radio di dekat kamu.
1: Bro, harus up to date deh dengan perkembangan saat ini.
2: Wow.
1: Dan jangan khawatir, karena sekarang RRI bisa kamu bawa kemana-mana kok. Cukup buka RRI Digital di smartphone kamu aja.
0: RRI Digital itu apa sih?
1: RRI Digital itu aplikasi resmi dari Radio Republik Indonesia. Berisi siaran radio, berita, podcast, dan berbagai konten menarik lainnya. Semuanya bisa kamu akses secara online di aplikasi ini, bro.
0: Wah, keren ya. Jadi sekarang saya tidak perlu khawatir ketinggalan berita atau siaran kesayangan, meskipun lagi tidak di rumah.
1: Tepat sekali. Dengan RRI Digital, kamu bisa dengerin RRI kapan aja, di mana aja. Mulai dari berita terkini, obrolan seru, musik favorit, hingga konten edukasi. Semuanya ada di genggaman kamu.
0: Wow, keren sekali. Lalu gimana caranya dapatin aplikasi ini ya?
1: Caranya mudah aja, bro. Tinggal cari RRI Digital di Google Play Store atau App Store. Download dan langsung bisa dinikmati. Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik dari RRI. RRI Digital, teman digital setia Anda.
0: Iya, teman perduan tips pemugasnya yaitu sempatkan waktu untuk olahraga sore ya. Ketika sore hari, iya. Jadi jangan pernah lupa ya untuk olahraga sore ya. Itu penting untuk kesehatan kita daripada bete ya. Olahraga ringan gitu, oke. Okay? Udah lengkap ya tipsnya, aku bagikan. Ya kita lengkapi jelang pukul 18. Next time kita akan bersama dalam siaran khusus Pesta Bola Dunia akan hadir ya, menemani kamu-kamu. Kita bakal menikmati update informasi terkini seputar Piala Dunia. Dan juga ya lewat kemasan-kemasan sudah disiapkan lewat trivia-trivia Piala Dunia di sore hari ini tempur 2 ya.

0: juta buat kakek kalau berani nyebur ke laut.
1: Langsung kita gas.
0: Anjir, goblok banget. Edin,
2: lihat nih. Kakek bisa masih gila ya, dunia makin aneh.
3: Lah, itu hoax, Dit. Deep fake. Suara sama, tapi isi palsu. Kamu cek dulu dong.
4: Kini, suara bisa ditiru. Wajah bisa dipalsukan. Kebohongan bisa tampak seperti kebenaran. Di era AI, informasi bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk diperiksa. Literasi digital adalah...

0: Be, cupu.
1: Lo ada pusala apa sama kam sampai setiap hari kam datang bicara Zat terus?
0: Kau pusala itu karena kau cupu. Kau bikin malu tongku sekolah. Punya mata itu dua, bukan empat.
2: Sisio, masih kecil lagi sustilang macam di nini-nini. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP supaya kacamata tebal. Macam dengan orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
1: Kamu jahat sekali, lebih baik sama hati saja sudah.

Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.

0: terbaik kamu.
1: Sore ceria Pro2, teman terbaik kamu, teman terbaik kamu, teman terbaik kamu.
2: Teman Pro2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Dan saya bersama di program Pesta Bola Dunia teman Pro 2 ya. Oke, menemani kamu-kamu informasi yang masih terupdate seputar perhelatan Piala Dunia 2026 yang kami kemas juga lewat trivia-trivia yang sudah kami siapkan di sore hari ini ya teman Pro 2 ya. Oke, kita nikmati trivia Pildon pertama.

Trivia Pildun RRI. Tahukah kamu, Piala Dunia 2026 akan jadi edisi yang berbeda dari sebelumnya. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kenapa 3 negara? Karena jumlah peserta bertambah jadi 48 tim. Artinya butuh lebih banyak stadion, kota, dan fasilitas pendukung. Dengan berbagi peran, ketiga negara ini siap menghadirkan infrastruktur yang lengkap dan pengalaman yang lebih luas bagi para penggemar. Tak hanya itu, konsep ini juga membawa semangat kolaborasi bahwa sepak bola mampu menyatukan berbagai negara dan budaya dalam satu panggung dunia. Jadi, ini bukan sekedar soal lokasi, tapi tentang menghadirkan Piala Dunia yang lebih besar dan mendunia. Jangan lewatkan berbagai fakta unik, informasi menarik, dan update terbaru seputar Piala Dunia 2026 hanya di RRI Tual. Dengarkan terus siaran kami di Pro 1, 103,6 FM, dan Pro 2, 94,5 FM. Nikmati juga melalui aplikasi RRI Digital, serta ikuti media sosial RRI Tual untuk konten-konten seru lainnya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.
1: Ya, kita punya kabar dari keputusan FIFA mencabut sanksi Polarin Bologun di Piala Dunia FIFA 2006 terus memicu kontroversi. Kali ini sejumlah anggota Parlemen Eropa meminta penyelidikan terhadap Presiden FIFA Giannini Infantino. Desakan tersebut juga muncul setelah FIFA membatalkan hukuman larangan bermain untuk ke Bologun. Sebelumnya, striker Amerika Serikat itu menerima kartu merah saat menghadapi Bosnia Herzegovina pada 1 Juli lalu. Dalam aturan normal, kartu merah di Piala Dunia membuat pemain absen pada laga berikutnya. Namun, Bologun tetap bisa tampil saat Amerika Serikat menghadapi Belgia di babak 16 besar. Keputusan itu menjadi yang pertama dalam sejarah modern Piala Dunia. Belum pernah ada kartu merah di turnamen ini yang berakhir tanpa sanksi larangan bermain. Menurut laporan media Eropa, sekelompok anggota parlemen mulai menggalang dukungan untuk mendorong investigasi resmi. Mereka juga minta federasi sepak bola di negara-negara Uni Eropa ikut menekan FIFA agar membuka proses pengambilan keputusan tersebut.

Trivia Pildun RRI. Tahukah kamu, Piala Dunia 2026 akan mencatat sejarah baru dengan jumlah peserta yang lebih banyak dari sebelumnya. Jika biasanya diikuti 32 tim, kini bertambah menjadi 48 tim dari seluruh dunia. Lalu, apa dampaknya? Dengan jumlah tim yang lebih banyak, kesempatan bagi negara-negara untuk tampil di Piala Dunia juga semakin terbuka lebar. Tim-tim dari Asia, Afrika, hingga Amerika kini punya peluang lebih besar untuk bersaing di panggung dunia. Tak hanya itu, format pertandingan pun ikut berubah. Lebih banyak laga, lebih banyak momen seru, dan tentu saja lebih banyak cerita kejutan yang bisa terjadi. Penambahan ini juga membuat Piala Dunia semakin inklusif dan benar-benar mencerminkan semangat sepak bola sebagai olahraga global. Jadi, bukan cuma soal angka, tapi tentang memberi kesempatan lebih luas bagi dunia untuk ikut merasakan atmosfer Piala Dunia. Jangan lewatkan berbagai fakta unik, informasi menarik, dan update terbaru seputar Piala Dunia 2026 hanya di RRI Tual. Dengarkan terus siaran kami di Pro 1 103,6 FM dan Pro 2 94,5 FM. Nikmati juga melalui aplikasi RRI Digital, serta ikuti media sosial

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya, kita tetap kerja rodi.
3: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini, di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat.
5: Iya, kita punya kabar dari tim nasional Maroko dipastikan tidak akan diperkuat gelandang Ismail Saibari saat menghadapi Prancis. Ini menjadi pekerjaan rumah bagi Maroko saat tampil di perempat final Piala Dunia 2026 di Gillette Stadium. Kepastian ini juga disampaikan pelatih Maroko Mohamed Ouahdji, tepatnya hari ini Kamis 9 Juli.

perannya cukup penting sepanjang turnamen. Kelada milik PSV Eindhoven itu tampil impresif selama membela Maroko di Piala Dunia 2026. Sabari menjadi salah satu motor serangan

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan. Kemudian, arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.

0: Trivia Piala Dunia RRI. Tahukah kamu negara mana yang selalu ikut Piala Dunia? Jawabannya adalah Brazil. Yes, Brazil menjadi satu-satunya negara yang selalu tampil di setiap edisi Piala Dunia sejak pertama kali digelar pada tahun 1930. Tidak pernah absen, tidak pernah gagal lolos. Lebih dari itu, Brazil juga memegang rekor sebagai negara dengan gelar juara terbanyak, yaitu 5 kali, mulai dari era legenda seperti Pele hingga generasi modern yang terus menjaga tradisi sepak bola menyerang khas Samba. Gaya bermain Brazil yang atraktif, penuh skill dan kreatif membuat mereka bukan hanya tim yang sering menang, tapi juga tim yang paling menghibur untuk ditonton. Tak heran jika Brazil dijuluki sebagai negeri sepak bola. Dan tentunya dominasi ini menjadikan Brazil bukan hanya sekadar peserta, tetapi juga ikon utama Piala Dunia sepanjang sejarah.
1: Ya teman Pro 2, di penghujung waktu kita untuk bersama kita di program Pesta Bola Dunia ya. Oke, kita ketemu lagi di edisi selanjutnya. Ya, dan juga di penghujung waktu kebersamaan kerja teman kamu untuk bersama kita di edisi hari ini tepatnya Kamis 9 Juli 2026 ya. Oke, saya juga pamit, nanti kamu bahkan teman dekat Ona pada pukul 19 atau jam 7 malam hingga tugas kebersamaan kita pada pukul 00.00 atau jam 12 malam. Oke, kita ketemu lagi esok ya di siaran Kajo. Tadi si Jumat nanti pukul 9 hingga pukul 14 waktu Indonesia Timur. Bye-bye.

0: Ini nih, Mbah. Ini nih, nih tempatnya nih, ini.
1: Oh, sering mengalami gangguan di kamar mandimu, Yandu?
0: Iya, Mbah. Saya sering terpleset di sini nih. Sering muncul kecoa dan kelabang. Terus sering cium bau yang gak sedap. Pasti di sini banyak hantunya. Tolong saya, Mbah.
1: Kapan kamu terakhir kali bersihkan kamar mandi dan gosok lantainya?
0: 3 bulan yang lalu deh kayaknya, Mbah.
1: Yeah, jelas. Ini gara-gara kamar mandi yang jarang dibersihkan. Minimal seminggu sekali kamar mandinya digosok, disikat, Nduk. Makanya lantainya jadi licin gara-gara banyak kotoran. Akhirnya yang ngundang kecoa, bau tak sedap, dan lain-lain.
0: Oh, berarti bukan karena gangguan makhluk halus ya, Mbah?
1: Makhluk halusnya ya kamu ini, yang gak suka jaga kebersihan.

0: Bang, lo!
1: Oh, no.
0: Pake etik dong naik motor.
2: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang gak dipakai sih.
3: Oh, no.
4: Sweet, sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh, no. Bicara cerminan diri.

Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan indera penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang.

Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan mengisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak mengisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus mengisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya mengisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

Siapa sih yang tidak mengenal kupu-kupu? Dari anak-anak hingga orang dewasa pasti akan terpesona melihat keindahannya. Kupu-kupu menggunakan kaki untuk merasa dan mencicipi makanan. Meskipun memiliki tampilan yang indah, kupu-kupu ternyata suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan di

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia, tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?

0: Fa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan?
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.

Iya, teman terbaik dimanapun kamu berada, menit ketika pelana bergeser dari jam 7 malam. Ada Citra Budiono, Cinta di Musim Hujan. Tapi kalau sekarang kita nggak di musim hujan ya. Soalnya lagi kemarau ini. Tapi entah musimnya musim hujan atau musim kemarau. Tapi kalau memang orang yang kehidupannya ini dipenuhi oleh cinta, tangki cintanya full, ini tetap bisa kita lihat dari perilakunya juga ya. Semoga saja kamu di sana tangki cintanya full dari orang tua, orang-orang terkasih, dan tentunya menebarkan hal baik juga ke

0: Lihat dong kalau bawa mobil, jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Sama seperti manusia, pada hewan proses mengandung dan melahirkan dialami hewan betina bukan jantan. Namun, tidak dengan kuda laut. Kuda laut dapat melahirkan di pagi hari dan hamil di hari yang sama. Betina menghabiskan energinya untuk memproduksi lebih banyak telur daripada membawa yang telah dibuahi. Setelah pembuahan, telur yang diproduksi kuda laut betina dipindahkan ke kantung induk jantan. Discover Wildlife mengungkapkan, kuda laut jantan yang melahirkan anak-anaknya bukan yang betina. Di kantung induk jantan, telur-telur menerima oksigen dan perlindungan dari bapaknya. Kehamilan berlangsung antara 14 sampai 28 hari hingga waktu kuda laut jantan melahirkan. Salah satu teori yang dilansir dari Animals Mom menyebutkan, telur yang dititipkan pada saluran khusus di bagian bawah induk jantan. Dimaksudkan supaya induk kuda laut bisa menghasilkan banyak bayi dengan cepat.

0: 2 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
2: Jelajah kayak kecil.
3: Wow, asik juga ya nikmati konten-konten di RRI Digital nih. Personalisasi banget.
4: Lah iyalah bro, aplikasi RRI Digital saat ini hadir dengan tampilan terbaru dan membawa manfaat besar bagi pendengarnya.
3: Iya sis, benar banget. Konten-kontennya keren-keren deh.
4: Jadi gini, aplikasi RRI Digital memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan konten sesuai dengan preferensi mereka. Kemudian, pengguna juga bisa memilih jenis program yang paling mereka sukai, sehingga pengalaman mendengarkan RRI menjadi lebih personal dan relevan.
3: Oke deh.
4: Download RRI Digital sekarang juga, dan jangan lewatkan informasi seru.

0: Indonesia bukan negara yang berbentuk dari batas peta, namun dari gunungan, tradisi, dan cita-cita anak bangsa terbingkai rapi dalam Pancasila. 5 butir mutiara di dalamnya mengandung kekuatan.
1: 94,5 FM Pro 2 RRI Ritual. Teman terbaik.
2: Naik motor pakai mata dong. Emang ini jalanan nenek moyang lo?
3: Oh no.
2: Pakai etika dong naik motor.
4: Mas, Mas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang gak dipakai sih.
5: Oh no.
6: Sweet sweet, cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin?
7: Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
3: Oh no.

0: ada di tempat. Ada di tempat.
1: Udah, capek. Berhenti.
2: Cukup kayaknya ya.
1: Udah ah, capek. Aduh. Minum ini nih.
2: Oke, okay, oke. Okay. Thank you.
1: Kamu kayaknya suka banget sama minuman ini.
2: Iya, ada kerjes-kerjesnya gitu.
1: Enak gak?
2: Enak banget.
1: Seger gak?
2: Seger banget.
1: Mantap.
2: Ini namanya minuman apa sih?
1: Itu minuman bersoda.
2: Oh,
1: iya.
2: Bersoda.
1: Kalau sekarang tuh orang nyebutnya berkarbonasi.
2: Dari mana ya asalnya ya?
1: Nah, mau tahu sejarahnya?
2: Boleh.
1: Begini ceritanya. Pada abad ke-16 di Eropa telah ditemukan cara memasukkan CO2 ke dalam air. Pada saat itu air berkarbondioksida ini digunakan untuk terapi kesehatan oleh para bangsawan. Kemudian tahun 1767 seorang ilmuwan Amerika yang bernama Priestley menemukan bahwa CO2 yang ditambahkan ke dalam air akan memunculkan rasa asam. Karena rasanya yang mulai digemari, maka pada tahun 1785 minuman ber-CO2 pertama mulai diproduksi di Philadelphia. Inovasi minuman bersoda ini terus berkembang hingga tahun 1886. Seorang ahli farmasi asal Atlanta, Georgia, menemukan formula minuman yang dia sebut dengan cola karena minuman ini diberi rasa ekstrak kacang cola. Minuman ini jadi sangat populer hingga sekarang dan menjadi brand yang cukup besar di bisnis minuman. Perkembangan minuman bersoda ini gak hanya berhenti di situ. Tahun 1898, seorang ahli farmasi dari New Bern, North Carolina membuat formula minuman berkarbonasi sendiri yang dia sebut Brett's Drink. Saat ini, Brett Drinks lebih dikenal sebagai merek pesaing dari minuman soda yang sudah ditemukan ahli farmasi sebelumnya yang berasal dari Atlanta itu tadi. Gitu.
2: Begitu ya? Aduh, jadi seger lagi deh nih.
1: Ya udah kalau udah seger, olahraga lagi yuk.
2: Oke deh.
1: Ya.
0: Satu,
1: ya.
0: Dua,
1: ya. Tiga. Loh, kok jadi cepet gini sih? Tadi minuman apa ya?
0: Tolong ya, yuk.

0: Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

0: Perkenalkan, nama aku Belajar. Aku biasa ada di sekolah-sekolah, di kampus-kampus, di perpustakaan, dan juga ada di rumah. Manfaatku sangat banyak. Aku bisa membuatmu cerdas dan pintar, dan memiliki banyak ilmu. Tapi sayangnya, kamu malah milih bermain daripada aku. Padahal, kalau kamu belajar, kamu bisa menjadi orang sukses demi masa depanmu dan menjadi kebanggaan orang tua, keluarga, bangsa dan negara.
1: 94,5 FM, Pro 2 RRI Tual.

Oke, teman terbaik dimanapun kamu berada, saatnya kita hadirkan paket acara musik live chat langsung dari Pro 2 Jakarta untuk temani suasana malam kamu. Selamat malam dan selamat mengikuti.

0: Waktu Info Pro 2 bersama gue, Edi Tama.
1: Info Pro 2.
0: Harry Styles berhasil mencatatkan Guinness World Record keduanya untuk kategori residensi terlama di Wembley Stadium dalam satu rangkaian pertunjukan, yaitu total 12 konser. Sebelumnya rekor ini dipegang oleh Coldplay dengan 10 pertunjukan saat Music of the Spear World Tour pada tahun 2025. Ini merupakan rekor Guinness World kedua Harry Styles setelah As It Was yang meraih 2,28 miliar unit setara streaming langganan digital secara global pada tahun 2022.
1: Info Pro 2.
0: Justin Bieber dan BTS, dua nama musisi besar yang siap mengunjang halftime show final Piala Dunia 2026 yang akan digelar di tanggal 19 Juli nanti. Penampilan bersejarah kedua musisi besar dalam satu panggung yang sama akan menjadi momen yang paling dinantikan. Gak cuma itu, ada Shakira juga, Burna Boy dan juga Madonna dan juga lainnya yang siap mengunjang halftime show final Piala Dunia 2026. Musisi SZA secara terbuka mengumumkan bahwa dirinya mengalami diagnosa mengidap autisme high function autism setelah menjalani evaluasi medis. Hal ini dibagikan melalui akun kedua SZA berupa postingan foto dokumen klinis resmi.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 malam hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta.

0: Selamat malam Indonesia.
1: Selamat malam seluruh Indonesia.
0: Alright, selamat hari Kamis. Dan di hari Kamis ini masih ditemani sama kita berdua tentunya.
1: Betul. Edi
0: dan juga Davi ya. Yeah.
1: Pastinya di hari Kamis ini kamu makin manis.
0: Asik. Itu kayak dari MLC zaman gue kapan ya?
1: Iya udah gak apa-apa. Setiap hari Kamis aja kita celebrate ya.
0: Betul. Karena kamu, buat kamu-kamu yang manis ya seluruh Indonesia nih. Nah. Malam hari ini kita juga bakal ada obrolan yang manis.
1: Wih.
0: Karena namanya kan Manis Life Set kan?
1: Wah, bukan. Bukan
0: ya, Music Live Set seperti biasa kita bakal ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia yang keren-keren tentunya ya.
1: Betul, soalnya MLC itu singkatan dari Music Live MLC.
0: Sama aja.
1: Diulang lagi ya. Oke deh, kalau gitu teman berdua kita bakal ngobrol bareng sama tamu spesial lagi. Yes. Pasti di hari ini.
0: Betul.
1: Tamu spesialnya adalah penyanyi yang banyak banget fansnya juga.
0: Gokil sih. Sampai tadi penyiar sore itu Fajar sama Desi bilang ke gue gitu
1: kan. Oke.
0: Eh, ini udah ada yang ngirim pertanyaan.
1: Wow, ada yang ngirim pertanyaan dari tadi sore ya.
0: Dari tadi sore. Gokil sih. Bener. Yes, kita bakal ngobrol. Bakal ngobrol barengan sama Georgie Reese.
1: Woo.
0: Jadi buat kamu teman pro 2 yang mungkin tadi udah ngechat juga ya.
1: Betul.
0: Sore-sore, tapi boleh lah ya di resend lagi
1: boleh,
0: nih.
1: Boleh.
0: Pertanyaan kamu, kamu bisa langsung drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta ya.
1: Betul, pokoknya langsung aja tanya dan ikutan kita seru-seruan di malam hari ini teman pro 2.
0: Tapi setelah yang satu ini ya, jadi pastiin buat stay tune terus di MLC
1: Music Live Chat.

0: berdua masih bersama kita berdua pastinya di MLC.
1: Yoi, dan malam hari ini kita udah enggak berdua lagi, kita udah bareng sama Jordi.
2: Ini gue nyapa.
0: Udah dong.
2: Udah lo semuanya.
0: Gimana kabarnya Jordi Rez?
2: Oh, I'm good. How are you guys?
1: I'm good.
0: Aman.
2: Alhamdulillah.
0: Yes. Gimana hari Kamis nih, malam Jumat nih? Biasanya udah mulai apa, rame kah atau mulai chill kah?
2: Kayak mulai chill deh kayaknya.
0: Udah mulai santai ya?
2: Udah mulai santai sih. Gue pengen sekarang lagi pengennya every day is a slow day aja sih. Boleh gak sih, stop rushing things deh kayaknya.
1: Iya, bener-bener.
0: Itu kepengenan kita semua sih. Tapi lu kalau misalkan tua nih, ada retired plan gitu gak? Kayak
2: buset, udah langsung gitu. Ketua aja nih.
0: Gak apa-apa.
1: Gak apa-apa dong.
0: Kita langsung aja kayak
2: retired plan maksudnya.
0: Soalnya teman gue udah ada.
2: Oh gimana? Iya. Retired plan lu apa emangnya?
1: Gue pengen ada di sebuah
2: kota. Ih bagus banget.
1: Belum. Baru sebuah dong. Itu baru sebuah dong. Baru sebuah dong.
0: Emang ada hubungannya dengan buah sih?
1: Iya benar.
0: Oh, apa emang? Okay.
1: Bener. Gue ada di sebuah kota yang pokoknya slow living aja gitu loh. Santai. Gak yang rushing banget gitu. Okay, sambil makan sebuah buah.
0: Oh, gitu. Oke. Okay. Makan buah. Enggak, di mana? Satu kotanya.
1: Gua sih either Purwokerto atau Jogja sih.
2: Oh, Purwokerto atau
0: Jogja.
2: Oh, benar. Oh, gua udah ada retired plan sih kalau gua.
0: Gimana lo?
2: Gua mikir kalau misalkan gua udah tua, gue mau punya kebun anggur yang luas banget di Itali.
0: Oke.
2: Udah gitu gue bisa minum wine tiap hari, terus gue jadi santai, terus gue tinggalnya tuh di ada punya gue punya perkebunan sama punya peternakan.
0: Oke.
1: Yeah,
2: jadi
1: jadi
2: gue tuh hidupnya ini nyantai aja gitu loh, maksudnya nikmatin.
0: Enak sih.
1: Bener sih.
0: Enak sih.
2: Sepoi. Terus kan pemandangan ini hijau semua.
1: Bener.
2: Kan.
1: Yeah.
2: Sejuk gitu-gitu. Enggak ada yang ganggu rumah gue. Enggak ada suara kayak tintin
1: gitu. Ya, itu bener.
0: Kalau kangen tintin dengan buka YouTube. Aman-aman aja ya. Asalkan hidupnya slow living.
1: Bener.
0: Tapi kalau sekarang target lo di 2026 ini apa, Di?
1: Ini kan udah jalan setengah tahun berarti ya.
2: Target gue, ini target soal apa dulu nih? Banyak hal nih, target kehidupan, target ke mental, target apa?
0: Iya juga
2: bener
0: sih.
2: Iya. Coba
0: sih,
2: kita spesifikkan lagi pertanyaannya.
0: Semuanya sih. Gue sih mungkin
1: a whole thing lah, maksudnya general aja gitu ya.
2: Oke. Mungkin target hidup gue 2026, gue pingin lebih menjadi orang yang lebih terus belajar menjadi orang yang baik sih, maksudnya penuh dengan kebaikan. Terus gue pingin terus sehat yang pastinya, dan gue bisa menjalankan dan bisa gue kan lagi menjalankan nyanyi gue. Kerjaan gue sebagai penyanyi, gue pingin gue bisa menaklukkan panggung-panggung yang gue datangkan nanti, kayak gitu sih. Jadi gue di setiap panggung tuh udah gak takut lagi, itu sih yang paling pertama.
0: Oke.
2: Dan bisa mengeluarkan lagu baru lagi, itu sih.
1: Amin.
0: Tapi kalau kita berandai-andai ya, dan lu beringat-ingat juga, kira-kira paling lebih deg-degan mana? Panggung pertama lo? Atau nanti suatu hari nanti lu bakal manggung di GBK? Kira-kira deg-degan mana? Deg-degan mana?
2: Panggung baru sih, panggung GBK sih kayaknya.
0: GBK ya? GBK
2: karena
0: ya?
2: Menurut gue, gimana ya? Karena panggung pertama lo sama panggung baru lo ke depannya itu gak jauh beda sih rasa menyeramkannya. Karena again kalau misalkan kayak GBK kan gue belum pernah.
0: Gue amin banget, misalkan gak pernah tahu.
2: Tapi kalau dikasih berarti itu suatu hal yang baru lagi. Sama kayak gue belum waktu gue belum pertama kali jadi penyanyi itu dikasih panggung. Jadi menurut gue rasa deg-degannya itu pasti tetap ada sih.
0: Dan waktu pertama kali lo panggung baru itu mau sekecil apapun itu panggung baru lo.
2: Bener. Mau yang nonton cuman rumput sama bunga atau pohon ya mau tetap aja panggung gitu.
1: Kebayang bener. tapi lo inget gak sih maksudnya panggung pertama lo itu kapan?
0: Iya. Di mana?
1: Di mana itu?
2: Panggung pertama gue. Panggung pertama gue tuh di PRJ.
1: Oke.
2: Okay. Iya, tapi jadi gue disuruh ikut featuring gitu loh.
0: Oke.
2: Featuringnya tapi gue nyanyi selagu. Jadi berarti pas dia nyanyi, gue diajak manggung, tapi nah gue dibiarkan sendiri nyanyi lagu-lagunya dia. Dan itu malam Minggu.
0: Rame itu
1: kan. Rame banget.
2: RJ kan rame mampus. Dengan segala bentukan manusia yang ada di situ.
1: Bener.
2: Ada yang lagi nyanyi anaknya lagi lari lah. ada yang lagi jadi kayak apa namanya tukang ora-ora kan. Banyak banget ya. itu sih gue gemeter banget aja sih. Gue baru sadar kayak, oh ternyata rasanya begini ya. Semua satu orang gue di atas panggung dilihat matanya semua ke kita. Oh begini rasanya ya. Kayak kaki gue udah geter banget. Lirik udah salah tapi udah peduli amat yang penting gue
0: kelar. Lirik udah salah. Sempat salah lirik.
2: Sempat salah lirik tapi enggak apa-apa lah.
0: Enggak apa-apa, aman aman.
2: Kayak orang-orang kayak
1: enggak sengaja itu ya. Gitu.
0: Speaking of PRJ kemarin berarti juga sempat balik ke PRJ juga kan?
2: Iya, kemarin banget alhamdulillah.
0: Berarti itu kedua kali di PRJ enggak?
2: Oh bukan, itu ya, ini yang ketiga jatuhnya.
0: Oh yang ketiga. Pastinya panggung udah lebih besar lagi dong.
2: Alhamdulillah di situ terus sih.
0: Oh di situ juga.
2: Maksudnya di panggung utama itu, alhamdulillah.
0: Wow.
2: Cuman kan kalau misalkan yang paling pertama itu aku sama orang lain, aku sama Kafir Gon. Sama Kafir Gon. Jadi jatuhnya bukan panggung aku di situ. Aku diajak lah di situ.
1: Yes.
2: Yang kedua sama yang ketiga itu baru aku sendiri.
0: Yeah. Nice. Pastinya juga semakin banyak kayak di live chat ini udah rame sekali ya.
1: Bener.
0: Katanya Macha Boy, emang lu suka banget Macha Boy?
2: Ada apa? Udah dia ngomong gitu emang.
0: Ada apa dengan Macha?
2: Enggak, gue suka aja maksudnya. Suka. Bukan yang kayak ih minum Macha yuk minum. Enggak juga. Okay. Cuman maksudnya suka karena kalau misalkan emang lo minumnya masih yang bener ya, sehat beneran loh gitu loh. Maksudnya yang pure nggak pakai gula, atau cuma susu doang, dan pure matcha ya emang itu bagus buat kesehatan lo. Tapi kalau misalkan lo matcha susu pakai gula apa bla bla bla, it's sugar anyway.
0: Jadi
2: sama aja gitu.
1: Betul.
0: Tapi ngomongin sugar nih, teman bro dua. Nah, bridgingnya apa?
1: Nih bridgingnya.
0: Jordi Riz baru aja mengeluarkan dua lagu yang super manis.
1: Betul. Iya benar.
2: Oh benar banget. Baru aja Jordi mengeluarkan gula-gula yang sangat manis di dalam album-albumnya dia.
0: Betul. Lagi sih, maksa banget. Maksa.
1: Iya, jadi hati-hati buat lo semua diabetes dengerin lagu.
0: Soalnya Unspoken Goodbye itu bikin kita stres gitu. Kayak kebanyakan makan gula kan stres juga ya.
1: Iya benar.
0: Gak juga sih.
2: Jadi sebenarnya stres, manis atau gimana nih? Coba lo konsisten coba gimana.
0: Jadi karena manis, tau lah.
1: Iya gitu ya.
0: Sudah.
1: Iya.
2: Maksud dibalik aja.
1: Tebalikin.
2: Maksud dibalik aja ya mas.
0: Nanti kita bakal ngobrol juga tentang masih lagu terbaru ya dari Jordi Riz. Dan kalau yang mau nanya-nanya bisa langsung merapat. Ini sebenarnya udah banyak banget yang nanya. Jadi nanti bakal gue bacain.
1: Kita baca dulu, ya. Tentunya ya. Jadi pasti buat lo semua tetap stay tune terus di MLC
0: Music
1: Live Chat.

0: Ngobrol 2 masih di Music Live Chat.
1: Yes, dan kita masih barengan sama Jordi.
2: Hello.
1: Alright. Dan berarti baru rilis single berarti ya?
0: Dua single.
2: Baru rilis 2 single lagi. Dan okay. Ya, jadinya pada akhirnya single 2 gue ini masuk ke EP gue jadinya.
1: Oke, tapi EP-nya belum rilis.
2: Oh, udah juga. Itu jadi part of the EP jadinya.
1: Part
2: lagu gue itu.
0: Dan ini berarti EP perdana lu juga ya?
2: EP perdana gue juga.
0: Itu gimana rasanya, Ben? Ternyata gue baru ingat kita tuh pernah ngobrol pas lu baru rilis.
2: Iya, yeah, pernah banget.
0: Sekarang EP, cuy.
1: Yeah. EP gokil.
2: Gue seberubah itu ke sampai lu lupa sama gue apa gimana sih?
0: Enggak, waktu itu lu pakai topi.
2: Gue keren banget ya,
0: bagaimana? Lu pakai topi.
1: Iya.
0: Gua nggak tahu. Oke. Terus. Apa namanya? Gimana rasanya ada UPIB?
2: I'm really happy sih, man. Maksudnya, gue kan ngeblank.
0: Gak apa-apa.
1: Santai.
2: Gue tuh cuma happy, maksudnya. Oh ternyata gue bisa ya punya EP. Karena sebelumnya gue gak mikir kalau gue bakal, bahkan kayak gue manggung aja gue gak ada di pikiran gue. Oh ada yang mau nonton gue ya, kayak gitu loh, ngerti gak sih?
1: Iya, paham.
2: Sampai sekarang masih ada pikiran seperti itu.
0: Wow.
2: Ya segelintir lah, segelintir.
1: Iya, yeah.
2: Ya, maksudnya kan it takes a lot. Ya, maksudnya it takes a village.
0: Yep.
2: Butuh sekampung untuk nge-raise satu orang untuk bisa berjalan lah kerjaannya apapun itu yang dilakukan gitu kan. Jadi buat gue, kayak kemarin gue manggung terus ada yang nonton aja dan datangnya emang buat gue kayak wah alhamdulillah ya gitu loh, bersyukur banget kayak gitu loh maksud gue. Dan ada gue akhirnya punya EP yang itu menjadi perjalanan cinta gue kali ya. Karena itu 4 EP gue ini kan, EP kan extended play ini kan, isinya 4 lagu ya. 4 lagu gue ini itu tuh dari lagu pertama, lagu kedua, lagu ketiga, lagu keempat itu ada hubungannya sama empat patah hati yang gue pernah alamin di hidup gue.
0: Waduh.
1: Cukup gelap sebenarnya. Tapi kan dengan lu manggung ada banyak yang nonton ternyata ya tadi lu bilang gitu kan, dan akhirnya rilis EP perdana, lu punya ekspektasi nggak sih sebenarnya di EP ini?
2: Gimana? Gue ekspektasi di EP ini.
1: Di EP ini.
2: Ekspektasi gue sejauh ini kalau misalkan dibilang ambisius, bisa didengernya enggak, karena kayak ekspektasi gue tuh selalu yang paling gue rasa gue bisa capai dulu deh untuk sementara gitu.
1: Okay.
2: Ekspektasi gue adalah orang bisa relate dulu, itu satu. Orang bisa ngerti dan bisa melihat kejujuran gue sama kisah cinta gue yang pernah gue alamin. Orang bisa mengerti lah kalau misalkan oh Jordi tuh pernah mengalami ini ya, oh Jordi tuh di lagu ini dia mengalami ini ya, oh dia tuh pernah mengalami ini. Jadi gue at least dengan 4 lagu yang gue punya, orang tuh tahu oh jadi dia tuh punya patah hati ini gitu loh. Jadi dan itu adalah emang perjalanan hidup gue yang pengen gue kasihkan ke orang-orang, ngerti gak sih? Apa adanya kayak gitu aja kayak gitu loh.
0: Wow, tapi banyak banget penyanyi yang kayak kalau misalkan dia punya lagu mungkin topiknya sensitif gitu kayak patah hati atau apa segala macam, mereka sering bersembunyi dengan cerita orang gitu ya.
1: Iya, benar.
0: Tapi Jordi di sini beneran speak up kalau ya gue pernah ngalamin hal itu gitu.
2: Iya, manusiawi lah ya.
0: Manusiawi benar juga sih. Alright, kalau misalkan berarti ini 2 lagu kita bakal bahas dua-duanya.
1: Yes.
0: Unspoken Goodbye.
2: Oh, wow.
0: Unspoken Goodbye. Dari judulnya aja kita udah bisa melihat ya ceritanya. Cuman gue boleh tahu lo diapain pada saat itu? Seorang Jordi Riz bisa di Unspoken Goodbye kan kah?
2: Kita mengunspoken goodbye kan sesama sih kayaknya.
1: Oke. Berarti saling ya ini.
2: Saling. Unspoken goodbye kan artinya kayak selamat tinggal yang enggak, selamat tinggal yang tidak sepenuhnya ditersampaikan kan.
0: Iya. Yep.
1: Oke. Okay.
2: Jadi ini hubungan gue yang ketiga. Hubungan gue yang 20? Kalau curhat.
1: Iya,
2: lu gitu. Iya, jadi tentu. Lu jangan distract dulu. Gue gak kek. Gak apa-apa. Gue jadi tentang. Gue mau ngeblank.
0: Ini kan hubungan lo yang kedua.
2: Iya, hubungan gue. Bukan kedua. Terakhir lah pokoknya. Dua terakhir. Dua terakhir itu indah banget. Maksudnya kita putus dengan baik-baik.
1: Okay.
2: Putusnya tuh kita gak ada drama. Kita saling ngerti. Bahkan kita pas putus ya udah ada marahnya, tapi kita abis itu kayak ngerti lagi, kita ngegrounding perasaan kita sama-sama. Oke, okay, apa sih pernah kita alamin selama ini? Apa sih kebaikan yang udah kita belajar sama? Udah abis itu putus. Jadi bener-bener gak ada. Ibaratnya kalau putus pun kayak gue nggak benci sama lo sama sekali. Nggak ada ya apapun yang salah juga enggak. Tapi kenapa kita putus? Tapi ya putus, ngerti nggak sih? That's why itu selama tinggal yang nggak pernah tersampaikan, nggak sepenuhnya tersampaikan karena ya lo mantan terindah gue, berarti gitu ya, love of my life, ngerti nggak sih? Tapi udah putus hubungannya.
0: Tapi bentar dulu, lo percaya kalau misalkan putus tuh bisa baik-baik?
1: Bisa.
0: Tapi move on-nya susah banget ya sih?
2: Susah banget.
1: Susah.
0: Iya,
1: jujur, susah.
2: Nah, itu lu mesti sibuk.
1: Lu masih bikin lagu, Bro.
0: Gua pengangguran sih.
2: Masih dibanting mejanya.
0: Oke, tapi serius, gua soalnya susah banget gitu. Untuk misalkan gua enggak ada masalah sama lu, gua cut off aja lu, padahal lu kan teman gua gitu. Susah untuk menjauhnya. Aduh, kangen lagi. Aduh.
2: Pasti, tapi gini, tapi lu pernah enggak sih kayak ini gue bersyukur banget ini ya. Maksudnya gue dikasih kesibukan yang sangat, sampai akhirnya gue ngerasa terlalu banyak nih jalur-jalur apa namanya tuh, komunikasi-komunikasi yang akhirnya sampai itu menutup gue untuk memasukkan pasangan gue ke dalam lingkup hidup gue, ngerti gak sih? Bahkan kayak gue sampai akhirnya gue jadi sering lupa ngabarin, gue lupa ulang tahun, akhirnya juga lupa ngerayain Valentine's, gue lupa ngerayain. Jadi bukan karena gue gak cinta, tapi karena kayak anjir, gue nggak ada waktu nih gitu loh, maksudnya. Dan itu buat gue, akhirnya gue yang jahat kalau gue melakukan itu. Dan gue ngerasa okay, kalau misalkan ini kayak nggak pantas nih kalau gue gini terus ke lo gitu loh, maksudnya. Itu jadi kayak gitu loh, ngerti nggak sih?
0: Paham. Okay.
2: Karena ibaratnya kayak orang baik, buat gue nggak berhak diperlakukan seperti itu.
0: Iya.
1: Benar.
0: Oh my god.
1: Wow. Okay.
0: Cukup sakit ternyata.
1: Benar. Berarti bukan yang kamu terlalu baik buat aku gitu ya?
0: Iya. Seperti itu sih.
2: Agak seperti itu. Kamu terlalu baik buat aku. Kayaknya kamu cari yang lebih baik dari aku.
0: Itu cuma alasan doang. Oke. Meskipun itu adalah hal yang susah dilakukan ya. Apalagi kalau misalkan gak punya kesibukan apa segala macam.
2: Jujurnya.
0: Alright. Terus abis itu kalau masih ingin lagi. Nah, ini udah dari judul.
2: Masih.
1: Ini berkaitan apa gimana nih berarti?
0: Iya.
1: Iya, kalau dari judulnya kan. Iya. Kalau dari judulnya kan.
0: Apakah orang yang sama?
2: Sebenarnya ada hubungannya sama orang yang sama.
1: Oke.
2: gini, ada dua hal sih. Lagu ini bisa buat dua hal, which is orang yang gue belum lama ketemu. Sama mantan gue. Jadi kalau misalkan buat mantan gue, ini masih ingin lagi karena lagunya ada lirik bila kau sungguh inginkan ini, beriku tanda untuk tak takut gitu. Maksudnya sungguh berkali-kali kau patahkan harapanku, aku masih ingin lagi. Maksudnya kayak harapan kita tuh terpatahkan karena kayak ini udah susah nih, karena ibaratnya kita udah kita jatuhnya nggak pegang sama janji kita yang sebelum kita udah putus kayak gitu loh. Tapi ternyata aku masih mau lagi sama lo kayak gitu. Tapi kalau misalkan ini sama waktu itu gue ketemu sama orang baru, terus gue kayak tiba-tiba ngefling nih, kayak aduh nih kok gue suka nih gitu kan. Kita kan kalau suka sama orang nggak minta ya,
0: datang
2: gitu aja kan. Terus tiba-tiba kayak liriknya sama tuh kan, bila kau sungguh inginkan ini, beriku tanda untuk tak takut. Dalam arti kayak, lo kasih tanda dong biar gue gak takut ngungkapin ke lo, karena gue mau nih sama lo, kayak gitu ibaratnya. Dan maksudnya kayak, maksudnya kalau misalkan kita kan kalau suka sama orang, kita gak ngasih tauin kan. Kita kita diem-diem, tapi kita
0: Menghanyutkan.
2: Terus dianya orangnya kayak ngasih tanda, tarik ulur, terus kayak matain harapan gue. Tapi aku masih ingin lagi, coba pelan-pelan pelajari rasa itu, kayak gitu. Jadi maksudnya diharapkan buat lu yang tarik ulur sama gue, lu pelajarin rasa lo juga gitu.
1: Iya, benar-benar.
2: Karena gue udah suka nih gitu.
1: Iya, benar-benar.
0: Siapa sih yang giniin Jordi? Pengen lihat gue orangnya secakep apa.
2: Kalau tabrak pakai bus.
1: Horor.
0: Kriminal sekali saya. Oke deh kalau gitu teman berdua, mungkin ada yang pernah ngerasain unspoken goodbye.
1: Bener.
0: Ini adalah lagu yang cocok buat lo teman berdua, coba diresapi dulu. Abis ini banget kita bakal bacain semua pertanyaan.
2: Sesemua itu kan?
0: Semuanya.
1: Kalau cukup waktunya ya.
0: Sekali lagi di 0811 800 105.
1: Atau lo bisa langsung terobos aja di live chat YouTube RRI Jakarta tentunya ya.
0: Oke, kalau gitu langsung aja Unspoken Goodbye dari
1: Jordi Riz.

0: Menghanyutkan kan?
1: Bener. Tadi ada yang bilang kayak artinya dalam banget, please. Emot nangis gitu.
2: Apa iya?
1: Benar.
2: Gue mengalami apa yang kualami, Kak.
1: Aduh.
0: Ada Sani bilang dengar lagu ini langsung notice seseorang.
1: Aduh. Seseorangnya siapa nih?
2: Aku kenal enggak? Aku kenal.

0: Jordi. Yang pertama ada Sari, aku mau bilang makasih banget udah hadir di kebahagiaan aku. Yang sekarang ini mungkin kalau aku gak kenal kamu or apapun itu, mungkin aku gak sebahagia ini katanya.
1: Wow. That's really nice. All right.
0: Katanya aku mau ucapin makasih banget, lagu kamu itu realita banget di aku. Dan aku mau bilang semoga lagu kamu ini or album EP Never Hours ini banyak disukai sama orang lain ya.
1: Amin.
0: Dan katanya bisa disukain sampai di luar negeri. Ditunggu konser tunggalnya.
1: Iya, amin.
2: Let's go.
0: Langsung aja. Banyak banget. Banyak
2: nih. Ini udah ngecek dari 7:30, bro.
0: Kita juga belum sampai.
2: Makanya.
0: Oke.
2: Ada Mia nih di Jakbar Fans dari Jordi Riz katanya.
0: Wow. Dia ada 5 pertanyaan, kita bacain satu. 2 pertanyaan nih.
2: Oke. Ada 2 pertanyaan ya. Kita harapan Abang Jordi di tahun ini yang belum terwujudkan di tahun kemarin.
0: Singkat.
1: Harapan gue di tahun ini yang belum terwujudkan adalah aku ngerasa aku belum nunjukin sepenuhnya warna aku yang sebenarnya dalam bermusik. Dan aku harap di tahun ini ada segelintir atau seberapa pun persennya aku bisa menunjukkan, karena kan aku ada niatan untuk ngeluarin lagu lagi. Semoga tahun ini bisa keluar.
2: Amin.
1: Dan dibuat sama aku sepenuhnya, aku pengennya gitu. Jadi orang bisa emang merasakan, oh Jordi sebenarnya seperti ini ya, kayak gitu loh. Jadi tujuan aku sebagai penyanyi juga untuk menjadikan untuk orang-orang yang mendengar juga lebih mengenal aku sepenuhnya. Seperti aku mengenal kalian juga nanti ke depannya, kita kan sama-sama kan, kayak
2: betul.
1: Gitu.
0: Nice.
2: Benar-benar.
1: Semoga aja
0: ditunggu ya. Ditunggu ya.
1: Amin.
0: Let's go. Anyway, tadi dari siapa ya tadi pertanyaan?
2: Mia.
1: Terima kasih Mia atas pertanyaan kamu.
0: Oke. Okay. Alright, lanjut ya.
1: So much.
0: Kita langsung ke live chat YouTube dulu deh.
1: Yes, let's go. Amon Ami.
0: Kak Jordi, kan penyanyi nih. Ada gak sih orang atau penyanyi yang menginspirasi Kak Jordi? Dari siapa tuh namanya tuh?
2: Dari
0: High Chicks, okay.
1: High Chicks? Ada sih. Bule atau Indonesia?
0: Bebas.
1: Kalau misalkan yang menginspirasi aku, aduh banyak banget lagi.
0: Name one.
1: Oh, it's so hard.
0: Atau top 3.
1: Name one boleh. Kalian tahu nggak ya?
0: Siapa?
2: Coba.
1: Ah, ini terkenal sih. Ini dia bukan penyanyi ya? Dia penyanyi sih. Ini aja lah. Michael Bublé tau nggak?
2: Tahu.
1: Michael Bublé deh. Kenapa? Karena yang berarti gue dari waktu kecil. Gue selalu kayak mau Natal mau enggak, gue Islam sih. Tapi maksudnya kayak mau kan lebaran pun atau apa?
0: Pasti Michael Bublé
1: gitu.
2: Sama sih.
1: Iya sih. Kayak Monday every morning, tiap pagi atau kayak Sunday morning diputar lagu Michael Bublé tuh kayak hidup lu tenang banget gitu.
2: Yeah.
1: Kenapa ya?
2: Benar.
1: Jadi kayak buat gue dia tuh salah satu yang menjadikan gue bisa mempunyai mindset yang tenang juga, ngerti gak sih?
2: Okay.
1: Melihat hidup tuh juga lebih lapang dan lebih menerima banyak hal. Nice. Dan itu kan sangat, kayak lagu-lagu yang gue boleh kan, apalagi yang Christmas ya, specifically. Tenang aja buat gue.
0: Yeah.
1: Buat gue yang sekarang kita di dunia digital yang attention span-nya cepet banget, cepet serba stres, buat gue itu sangat menjadi pedoman banget buat gue untuk bisa menghadapi hidup ini dengan tenang.
0: Okay. Itulah gitu kunci kehidupan dari Jordi. Tenang aja.
2: Chill aja bro.
1: Padahal tiap panggung gue dudak.
0: Kirain bakal ini ngomong
2: apa?
0: Tenang, saya sudah di sini.
2: Oh iya benar.
1: Tenang, saya sudah di sini.
0: Iya. Maksudnya itu teman gue.
2: Iya, benar teman.
0: Lanjut deh.
2: Oke. Lanjut.
0: Ini nih dari WA lagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum doang.
2: Oh, udah.
0: Udah.
2: Waalaikumsalam. Top markot top kamu komen.
0: Lanjut.
2: Oke, ini dari siapa
0: Nisa,
2: nih?
0: Nisa
2: dari Nisa di Banjarmasin nih. Jauh ya. Oke, tadi apa yang belum ditanya berarti? Lagu-lagu terinspirasi. Oh, ini udah berarti tadi ya?
0: Udah. Nah ini nih, apakah next ada kolaborasi dengan penyanyi lain?
2: Yes.
0: Kira-kira siapa yang pengen banget bisa kolaborasi?
1: Siapa? Ada aku nanti bakal kolab sama Beyonce.
2: Amin. Gak apa-apa, manifesting ya kan?
1: Gak, tapi... gue lagi lagu gue jadi jujul.
2: Aduh, itu kalau di bahasa Jawa ada artinya lagi. Jujul kembalian.

0: Jujur lu kembalian.
1: Iya, jujur kembalian.
2: Ini jujur lagu gue yang judul lagu gue yang Unspoken Goodbye ini itu kan dibuat sama Anka Diof sama Aziz Hedra.
1: Oh, yes. Oke. Okay.
2: Mm-hmm. Jadi gue pikirnya sih ya, gue enggak tahu dia mau apa enggak sih si Aziz sih collab sama gue, tapi gue paling deket pinnya kalau sama dia.
1: Seru sih.
2: Karena dia itu kan asik banget deh kalau bikin musik ya. Dan mungkin dia bisa menjadi guru gue yang lebih senior di musik buat gue. Berapapun umurnya dia. Tetap aja sih.
1: Oke.
0: Berarti bisa nanti Unspoken Pleasure.
1: Unspoken Pleasure. Mas.
0: Gak harus digabung gitu ya? Gak harus digabung gitu ya?
2: Karena kalau lo ngerti, arti judulnya kok jadi beda.
0: Oh iya juga. Iya juga ya. Sorry.
1: Mas Arden penyanyinya Jordi Hedra.
2: Aziz Riz.
0: Sorry kita banyak ketawanya.
1: Oke, lanjut.
0: Ini gue bacain aja nih.
1: Oke.
0: Selamat Kak Jordi atas rilisnya album EP Never Hours dan terima kasih karena sudah merilis lagu yang sangat menyentuh hatiku katanya.
2: Thank you so much ya.
0: Jujur aku penasaran, katanya beberapa karya lahir bukan untuk menghapus luka tapi untuk menemani seseorang melewatinya.
2: Jujur sebenarnya itu jujur.
0: Nah, saat merilis Never Hours ini, apakah Kakak pernah membayangkan bahwa suatu hari akan ada banyak orang-orang yang mungkin saja menangis yang menjadi kuat atau bahkan sembuh karena mendengarkan lagu-lagu Kakak?
2: Oh, bagus lagi. That's really nice words. Kalau misalnya expect, aku gak expect sih. Maksudnya karena ibaratnya again ya, dengan gue mengeluarkan lagu aja, gue ibaratnya nothing tulus gitu loh maksudnya. Udahlah, gue yang penting fokus sama karya gue dulu, udah gitu. Tapi ternyata, oh ada ya orang yang relate juga ya. Maksudnya I know pasti ada orang yang relate, tapi untuk sampai dia merasakan dan ikut menyertai perasaan dalam lagu gue sih, maksudnya jadi kayak yang, oh ada ya yang sampai segitunya juga gitu loh. Dan itu suatu hal yang baru buat gue juga kan. Jadi nothing, bukan hal yang familiar buat gue. Jadi itu mengharukan gue juga. Oh ternyata lagu yang gue ini bisa menyentuh orang ya. Kayak gitu loh, ngerti gak sih? Dan gue jadi bersyukur juga kayak, oh yaudah bareng-bareng deh. Makanya gue setiap gue kayak mengenalkan lagu gue tuh, ini juga ibaratnya sebagai menemani mereka dan menemani gue. Jadi kita bareng-bareng, kita yang lagi sakit hati, ayo kita sama-sama sembuh. Tapi sembuhnya juga baik-baik gitu loh. Maksudnya kan ada yang, karena kita kan ada yang sembuh jadi malah sakit hati dan jadi kayak takut sama cinta kan. Tapi ya, tapi that's the risk of cinta. Cinta pasti ada sakitnya gitu loh. Tapi dengan lo sakit dan lo sembuh, lo bisa jadi lebih dewasa lagi gitu kan.
0: Nice.
2: Dan itu yang pengen gue kasih tahu ke orang-orang.
0: Nice. Thank you ya Manda udah join. Nih, ayo. Sekarang gantian di live chat nih.
1: Aduh, banyak banget nih.
0: Ini aja nih.
1: Wah, nyepam nih.
2: Nyepam apa?
1: Aduh.
2: Magic.
0: Ini kayaknya dia curhat sih Nadia.
1: Oh bener.
0: Oke. Hey, Bujor mau nanya, kalau temenan selama 3 tahun, ada rasa gimana? Tapi cuman dia anggap teman.
1: Aduh.
2: Kamu beli tiket ke luar negeri, kamu nggak lupain dia, lupain hidup kamu yang baru aja udah.
0: Wah.
2: Hidup
0: baru aja udah. Bener ya, banget.
1: Bener sih.
2: Karena kalau dia gitu, 3 tahun bu, kamu. Udahlah, itu udah susah. Kalau itu susah sih.
0: Lulus SMP.
2: Atau enggak kalau misalkan masih ganjel kayak aku aja.
0: Gimana?
2: Kalau gue enggak, gue ini simpel aja maksudnya kayak kasih tahu perasaan lo sebenarnya, diterima apa enggak terima. Enggak mungkin terima sih kalau itu sih 3 tahun, Pak, udah.
1: Benar.
2: Jadi at least lo tahu jawaban yang asli apa. Terus move on with your life aja udah.
1: Yes.
2: Let them.
1: Yeah.
2: Karena gue lagi baca buku juga, Let Them.
0: Let them.
2: Jadi nice. Ini pas banget buat orang-orang yang lagi kayak terpaku sama attachment cinta-cinta. Kayak let them, kita udah gak bisa kontrol apa yang kita gak bisa kontrol.
1: Nah kan? Itu dia, bener-bener. Yeah. Ruin your friendship bro.
0: Bener. Oh my god. Oke, ini ada ini nih, terakhir deh. Atau dua terakhir lah. Aku Rev Lita mau nanya dong. Moga dibacain ya katanya. Iya nih dibacain nih. Menurut Jordi lebih susah bikin orang jatuh cinta sama sebuah lagu atau bikin orang terus mengikuti perjalanan musisinya?
2: Gimana? Coba ulang lagi.
0: Lebih susah jatuh cinta bikin orang jatuh cinta sama sebuah lagu atau bikin orang terus ngikutin perjalanan musisinya? Jadi ngikutin musisinya or lagunya kira-kira lebih susah.
2: Menurut gue lebih susah ngikutin musisinya sih.
0: Iyalah ya.
2: Musisinya karena again kalau lagu lagu itu kan sepanjang masa ya. Hmm. Kalau misalkan itu jadi lagu yang timeless, masalahnya kayak lagu-lagu yang zaman dulu akhirnya banyak banget sampai sekarang orang masih mengikuti dan masih menikmati. Sama lagu-lagu, suka kan lagu, ada suka lagu jadul juga gitu loh. Tapi kalau orangnya kan again di zaman itu kan selalu berubah. Dan kita enggak tahu kita bakal menjadi orang yang bisa mengikuti zaman apa enggak. Dan kita harus terus, ini yang susah sih menurut gue di zaman sekarang ya, kita harus terus nge-build personal branding yang kuat. Itu akhirnya bisa melekati orang dengan orang yang semuanya lagi nge-build semua personal branding. Akhirnya lu bisa, lu tinggal milih tuh lu mau yang mana yang lu suka gitu loh. Tapi kan akhirnya cocok-cocokan ya. Gitu loh. Jadi menurut gue lebih susah mengikuti musisinya sih.
0: Tapi kalau menurut lu bisa gak kita separate the artist and the work? Apa gimana?
2: Ya gimana? Gimana maksudnya?
0: Pelan-pelan coba pelan-pelan. Separate the artist and their work.
1: Oke.
0: Artis sama iya. Maksudnya kayak misalkan kayak Kanye West. Kanye West kan lagunya enak banget tapi orangnya emang rada
2: Of course you can. Bisa aja. Maksudnya kayak kita akhirnya bisa nutup mata aja kayak aduh tapi gimana gue, I like the song. It doesn't mean that I will like the person that sing it gitu. Sama kayak Better Rex Orange County kalau enggak salah pernah ada masalah.
0: Tapi sekarang lupa ya. Tapi tidak terbukti.
2: Betul, enggak kebukti. Maksudnya tapi itu jadi bukti juga kalau misalkan lo bisa tetap suka lagunya tapi lo bisa milih untuk tetap suka orangnya apa enggak. The song is actually really good gitu. Why won't you like it? It's good juga gitu loh.
0: Benar. Jadi gitu ya. Berarti ya lebih susah untuk ngikutin musisinya
1: benar.
0: Oke, pertanyaan terakhir, sorry banget kalau misalkan dibaca semua ini sampai jam 10 malam.
1: Aduh. Oke, selanjutnya ya. Terakhir. Ini dari Aming.
2: Aming?
1: Ameng.
2: Ameng.
1: Oh, Ameng.
2: Ameng.
1: Ameng ya.
2: Oh, Ameng Prancis.
1: Ya. Ameng, gak tahu tuh.
2: Amengnya pakai U gak? Ameng.
1: terlalu Sunda, Mas. Terlalu Sunda. Oke, ini katanya kalau lagu Kak Jordi jadi makanan, kira-kira rasanya apa dan kenapa nih? Nah, ini nih. Apa?
2: Kira-kira kalau aku jadi makanan ya. Nasi tempong Bali kayaknya.
1: Kenapa udah jelasin?
2: Karena kemarin aku baru makan nasi tempong di Bali. Gue pertama kali nasi makan nasi tempong kayak.
1: Oke.
2: Dia simple, sangat simple. Maksudnya bentukannya juga yang enggak, yang biasa aja gitu loh, enggak yang wow mata, ya, makanan mata juga enggak gitu loh. Tapi pas dimakan tuh kayak, oh ini gue mengenal rasa ini, ya gitu satu. Kedua, oh ada proteinnya, ada isinya, which is lagunya ada artinya.
1: Yes.
2: Ketiga, pas makan sambelnya enggak kelihatan bagus, biasa aja. Pas dimakan, pudes re,
0: lampus. Bikin jadi, nangis.
2: Ternyata, aduh ini sama kayak masalah gue, ternyata sedih juga ya begini.
1: Bener.
0: Kok kita, lu jago banget sih?
1: Jago banget, jujur.
0: Kita salam dulu, Langsung ke pikiran loh dia.
1: Iya, udah.
0: Itu jawaban pertama lu bikin langsung barusan. Luar biasa sekali. Keren banget. Nasi tempo karena ini.
1: Wah, iya, gokil sih.
0: Clip masukin TikTok please. Thank you banget ya yang udah nanya. Sorry banget bisa semuanya dibaca-bacain.
1: Yes.
0: Dan pastinya lagu Jordi Reyes udah bisa didengar di semua
2: digital streaming platform udah bisa.
1: Oke.
2: Pokoknya kalau misalnya dengerin lagu aku yang EP, specifically EP Never Hours, lagu 4 lagu aku itu ada di all digital streaming platform, di YouTube juga ada, mau lihat video klipnya, baru ada 2 lagu yang 3 lagu deh.
1: Oke.
2: Iya, jadi kalian kalau mau lihat langsung ke YouTube dan kalau denger langsung di Spotify ada, YouTube Music ada, pokoknya apapun enggak usah ribet. Kita bernyanyi bersama ya guys. Kita galauan tapi kita sembuh bareng-bareng juga.
1: Iya.
0: Dan pastinya
1: bisa kamu request di Prodo FM seluruh Indonesia.
2: Itu
0: yang penting bisa masuk ke dalam chart kalau misalkan banyak yang request.
1: Alright, terakhir deh mungkin dari Jordi ada yang ingin disampaikan ke teman Prodo seluruh Indonesia dan juga fansnya.
0: Jordi Riz lovers.
1: Jordi Riz lovers.
2: Sebenarnya nama. Jatuhnya kayak nama permen ya.
1: Iya, bener.
2: Nama, jadi waktu itu sama fanbase gue itu ini kayak pick me banget ya. Pick me moment. Nah, namanya Jordi Disaster. Kenapa Jordi Disaster? Karena diambil dari kata disaster.
1: Disaster
2: itu kan bencana ya. Jadi diharapkan setiap gue datang kayak ada bencana. Kayak
1: rame.
0: Udah,
1: lope hijau semua isinya.
2: Disaster
0: ya.
2: Jadi intinya ya aku intinya mereka tuh kan ada dari aku yang benar-benar masih belum apa-apa ya gitu. Aku sampai sekarang juga masih belajar juga. Tapi terima kasih buat kalian semua yang udah dari aku merintis sampai sekarang, aku juga masih merintis juga, tapi kalian masih menemani, masih stay, masih setia, itu membuktikan bahwa kalian ntar bisa setia lah di kehidupan kalian terus. Semoga kebaikan yang kalian kasih ke semua orang, ke aku, ke siapapun, kembali ke kamu juga. Pokoknya jangan lupa terus dengerin lagu aku, semoga bisa menemani kegalauan kalian. Tapi kita juga berharap bisa sembuh bareng-bareng, karena capek gak sih kita galau-galau?
1: Bener, kita boleh galau,
2: tapi kita juga harus sembuh menjadi orang yang lebih dewasa lagi. Kita tunjukin ke orang yang nyakitin kita kalau dia gak pantas digituin.
1: Sabar.
0: Gimana sih? Itu gimana sih?
1: Gimana sih meja? Gimana sih?
0: Bolong.
1: Bukan udah bolong.
0: Tema berdua gak bisa ngeliat juga ini.
2: Gak bisa lihat ya.
0: Anyway, thank you banget loh, Jordanis.
2: Gue yang thank you banget.
0: Thank you banget.
2: Kalian seru banget, demi Allah.
1: Thank you.
2: So fun.
0: Alright. Dan pastinya teman bro 2, thank you juga udah nontonin. Pastinya teman bro 2 di seluruh Indonesia. Nanti abis ini bakal digantiin sama penyiar favorit lo yang lainnya lagi.
1: Alright, sekali lagi jangan lupa untuk mendengarkan EP terbaru, Never Hours ya. MV-nya juga udah ada 3 MV yang bisa kamu tonton. Dan tentunya bisa di request di bro 2 FM seluruh Indonesia.
0: Alright, kalau gitu MLC sudah berakhir di episode kali ini. Nama gue Davey Prada, cabut dulu.
1: Nama gue Edi Taman, pamit.
0: Dan masih ya,
2: nama gue Jordanis, bakal pamit juga.
1: Alright. Bye. See you guys.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Pro 2 FM dari Jalan Soekarno-Hatta Ujang Langgur. Kita kembali setelah mengikuti paket acara musik live chat langsung dari Pro 2 Jakarta. Dan saatnya kau dan teman di kamu di Jaga Malam untuk edisi malam ini.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning.

0: Bhinneka berarti berbeda. Bhinneka berarti beragam. Ragam perbedaan itulah Indonesia ada. Karena berbeda, coraknya indah.
1: Coraknya indah.
0: Coraknya indah. Bukankah kita pernah bersumpah menjadi satu? Jangan pisahkan karena perbedaan. Kita bersaudara. Kita sebangsa. Kita bangsa Indonesia.
1: Bangsa

kamu melihat gambar mirip wajah pada objek atau benda mati seperti awan atau buih kopi, ternyata fenomena tersebut memiliki istilah tersendiri, yaitu pareidolia. Pareidolia termasuk ilusi visual atau kekeliruan dalam memaknai sebuah gambar pada objek. Hal ini terjadi saat retina merekam apa yang dilihat oleh mata sebagai gambar tidak sempurna dan membingungkan, sehingga gambar yang tertangkap perlu dirapikan oleh otak kita. Otak memahami gambar tersebut dengan membuat prediksi mengenai apa yang kita lihat berdasarkan pengalaman masa lalu kita. Kemudian, otak secara halus memproyeksikan ekspektasi tersebut sehingga menghasilkan reaksi bawah

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekeninrichting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado. Lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan Sekolah Kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.

0: 17 tahun, pelajar SMA.
1: Seandainya dulu aku dengar nasihat Bapak, pasti aku gak akan tersandung masalah narkoba kayak gini. Direhabilitasi lagi.
0: Emma, 53 tahun, pengemis jalanan.
2: Seandainya dulu aku mau menabung dan berusaha, tentu nasibku tidak akan seperti ini.
0: Irfan, 31 tahun, pengangguran.
3: Seandainya dulu saya sekolah dengan benar dan tidak malas-malasan, tentu saya tidak akan menganggur seperti ini.
0: Selvi, 44 tahun, karyawan swasta.
4: Seandainya dulu aku rajin berolahraga dan makan makanan yang sehat, tentu aku tidak akan menderita sakit seperti ini.
0: Hargai waktu. Lakukan hal yang terbaik di masa lalu, agar tidak menyesal di hari ini.
5: Seandainya dulu tewa terima lamaran Sri Duan itu, ha?
6: 94,5 FM Pro 2 FM.

ya, ternyata botol air mineral yang selama ini kita konsumsi memiliki makna yang berbeda berdasarkan warna tutupnya loh. Jika tutup botol mineral berwarna putih, itu artinya air yang ada dalam botol merupakan air pipa yang ditadah lalu menjadi proses penyulingan. Bahan kimia yang ditambahkan selama menjadi air pipa saja dan sudah menyebabkan keaslian air itu hilang. Oleh sebab itu, air penutup putih hanya diberi label sebagai air minum atau disebut dengan drinking water dan harganya pun relatif lebih murah dari air kemasan lainnya. Jika tutup botol berwarna biru pada air kemasan, ini berarti air itu diperoleh dari sumber air bawah tanah, dipompa naik dan akan menjalani proses penyulingan, kemudian dikemas dalam botol, lalu diberi label sebagai air mineral. Kemudian, jika tutup botol berwarna hijau, itu artinya air mineral alami. Air ini diambil khusus dari dalam tanah dan memiliki kandungan mineral yang sangat tinggi. Kandungan mineral dan lokasi tempat pengambilan harus ada tertera di label botol.

0: ada kecil-kecil tapi hebat.
1: Wow, asik juga ya nikmati konten-konten di era digital nih. Personalisasi banget.
2: Lah iyalah bro, aplikasi RR Digital saat ini hadir dengan tampilan terbaru dan membawa manfaat besar bagi pendengarnya.
1: Iya sih, benar banget. Konten-kontennya keren-keren deh.
2: Jadi gini, aplikasi RR Digital memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan konten sesuai dengan preferensi mereka. Kemudian, pengguna juga bisa memilih jenis program yang paling mereka sukai, sehingga pengalaman mendengarkan RRI menjadi lebih personal dan relevan.
1: Oke deh.
2: Download RRI Digital sekarang juga, dan jangan lewatkan informasi di serta hiburan.
3: 94,5 FM, Prodora RRI Tua, teman terbaik.

0: Siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P. R. Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial S.A.T.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat. Kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T. Pemimpin Perang Padri. T. Siapa ya?
1: T. Kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

0: Outside your apartment.
1: Tahukah Anda hubungan udara segar yang sehat dengan piramida di Mesir? Menurut sebuah penelitian di Jepang mengenai teori efek Leonard, mumi yang tersimpan dalam ruangan raja-raja Mesir bisa lebih awet. Bahkan para peneliti yang bekerja dalam piramida juga merasakan tubuhnya lebih sehat dan kuat. Ternyata, dinding dalam piramida tersebut disusun menggunakan batu granit yang memiliki efek magnetik yang cukup tinggi, sehingga dapat menarik lebih banyak ion negatif di dalamnya. Ion negatif ini mampu menetralisir bakteri, virus, dan kuman yang bersifat positif, sehingga tidak dapat berkembang untuk merusak tubuh.

Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?

0: Hey Nin.
1: Iya Tante.
0: Kapan wisuda?
1: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
0: Anak Tante kemarin udah wisuda loh. Hey Zizi, kamu udah kerja kan?
2: Ini
0: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
2: Lagi nunggu panggilan wawancara Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya Tante ya biar keterima.
0: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
2: Iya.
3: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam

Kosti Mohenjo Daro. Kancing tersebut dibuat dari cangkang kerang bergelombang dan diperkirakan berusia sekitar 5.000 tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya...

Terima kasih Tuhan dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Semoga kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami. Tuntunlah langkah kami dari waktu ke waktu.

Manapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore, hingga malam hari ini. Hari Kamis, tanggal 9 Juli tahun 2026, siaran kami akan kembali di udara besok pagi mulai pukul 4 lebih 55 menit waktu Indonesia Timur pada pemancar FM 94,5 MHz. Akhirnya, sebelum berpisah, kami yang bertugas, penyiar Anda Onar Hawarin bersama rekan operator studio Arif Tuda dan yang bertugas di pemancar mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beristirahat dan selamat malam. Sebelum berpisah, terimalah salam kebangsaan kita, Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tual, Program 2.

Selamat pagi teman Pro 2 FM di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Dual, program 2 di pemancar FM pada frekuensi 94,5 MHz. Kembali menjumpai teman Pro 2 pada pagi hari ini, hari Jumat tanggal 10 bulan Juli tahun 2026. Teman Pro 2, selamat berjumpa, selamat mengikuti siaran kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
3: Radio Republik Indonesia Tual, teman terbaik kamu di hari ini Jumat 10 Juli 2026. Teman terbaik Pro 2 kembali melengkapi dengan pilihan lagu informasi untuk kamu beberapa cara. Ya, dan sudah menempatkan kita di jam 5 pagi ya. Saya akan temani pilihan lagu dari Jazz Musik untuk teman terbaik Pro 2 FM.
2: Pro 2 FM,
1: teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
4: Syekh Abdurrazak bin Abdullah Muhsin berkata, "Wahai anak muda, harusnya engkau selalu ingat bahwa engkau suatu hari nanti akan berdiri di hadapan Allah dan Dia akan menanyakan kepadamu, 'Apa

0: Kakek itu jalannya bungkuk, rambutnya putih, jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak, perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
0: Oh gitu ya, maaf ya kak, makasih kakak.
1: Tanamkan budi pekerti sejak dini.

0: Ayah ini loh, ngapain sih buka sanggar belajar gratis?
1: Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya.
2: Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan. Aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain.
3: 94,5 FM, Pro 2 RRI Ritual, teman terbaik kamu.

Cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan arumanis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis, padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

0: Ya ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecetan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang, seperti apa dan

0: Pernah gak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuma itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik
1: teman terbaik kamu.

0: Maci, tom pergi jalan-jalan kah?
1: Ih, kok tara lihat cuaca ini kah? Panas sekali baru. Sapa malas? Mendingan saya di dalam ruangan saja sudah. Sejuk, ada AC lagi.
0: Saya tahu, kok malas. Perempuan tuh,
2: takut
0: kena panas.
2: Bagaimana kan?
1: Tuh, lama sekali.
0: Langsung bagaimana nih? Saya ada bicara baru.
1: Sudah. Kamu semua diam, sudah.
3: Ale, try enak tuh. Asik bicara baru dipotong. Apalagi yang tong bicara ini penting. Memotong pembicaraan orang itu sama saja kam terhargai orang yang bicara. Asal kam tahu, itu juga bisa menimbulkan salah paham. Jadi, kalau kam mau bicara, satu selesai dulu baru satu lagi. Jadi, semuanya bisa jelas toh.

gak sih kamu ngerasa pengen banget tahu semua hal tentang hidup orang lain, bahkan yang gak penting? Nah, hati-hati, itu tandanya kamu mungkin jadi quitnang, alias orang yang selalu kepo dan gak bisa lepas dari ngomentarin urusan orang lain. Ya, kedengarannya memang sepele, tapi kebiasaan ini bisa bikin stres dan ngeganggu fokus kamu buat hal-hal yang lebih penting. Coba deh, mulai bijak pilih info yang kamu konsumsi. Daripada sibuk ngikutin gosip, mending fokus sama hal yang bikin kamu berkembang atau bermanfaat buat sekitar. Ingat ya, hidup orang lain bukan urusan kamu, dan waktu kamu terlalu berharga buat dihabisin kepo sama hal yang gak relevan. Jaga mental biar hidup kamu lebih

Hai hai hai hai, selamat pagi buat kamu di pagi hari ini dengan suasana yang mendung banget. Untuk pagi hari ini, udah terbangun ya? Yang lagi menikmati jalan santai, sehat, pagi melakukan olahraga pagi hari ini. Iya, tepatnya di hari Jumat tanggal 10 bulan Juli 2026. Saya Hen, temani kamu dengan beberapa pilihan acara informasi pagi hari ini dengan terbaik Pro 2 FM.

Udara yang pagi segar banget ya, apalagi ketika udah terbangun dan menghirup udara yang segar. Ini biasanya di antara jam 5.30 hingga jam 7.00. Ini sangat baik ya untuk kesehatan kamu, karena beberapa kaya oksigen membantu meningkatkan sistem kekebalan tubuh, ya melancarkan peredaran darah, serta mendukung kesehatan mental dengan mengatur suasana hati agar lebih positif. Nah, teman terbaik, seperti apa manfaat untuk kamu pagi ini dengan menghirup udara pagi hari ini? Namun, saya break dulu ya lagu-lagu pilihan untuk kamu. Sepada selamat pagi, Bro 2.

0: Hidup ini memang indah.
1: Indah apanya, amat, amat.
0: Memang indah hidup ini.
1: Wah, wah, wah, wah. Ada kelainan teman ini.
0: Oh, Johnny, dari mana kau?
1: Biasa, dari gereja. Kalau amat, dari mana?
0: Dari masjid. Eh, John, butuh kemana, butuh?
1: Ah, kayak nggak tahu aja. Ya ke pura lah.
2: Beragam suku, agama dan budaya merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Hidup berdampingan dan damai memang indah.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi

0: Lagi apa nih?
1: Dia lagi nikmati layanan streaming video di aplikasi RRI Digital nih.
0: Kok bisa ya?
1: Bisa lah.
0: Bukannya siaran RRI itu dinikmati lewat audio aja kan?
1: Kita bisa menikmati tayangan streaming video pada acara tertentu yang disiarkan secara visual di aplikasi ini.
0: Wah, RRI semakin keren ya.
1: Iya dong.
2: Kita gandeng tangan, janganlah bersedih hati, ku tahu kau pasti bisa.
1: Jadi jangan lama-lama lagi deh. Ayo bergabung di RRI Digital dan nikmati tayangan langsung seperti acara talk show, wawancara dan dokumenter yang diproduksi oleh RRI.
0: Oke deh, langsung. Download RRI Digital sekarang juga dan jangan lewatkan informasi serta hiburan terbaik dari RRI. RRI Digital
3: 94,5 FM Pro 2 RRI Tual.

Selamat pagi teman terbaik Pro2 FM. Teman terbaik untuk mendapatkan manfaat yang optimal bagi tubuh kamu, apalagi beberapa keuntungan utama untuk menghirup udara pagi. Hal yang pertama yaitu udara pagi yang sejuk membantu membersihkan saluran pernapasan dan meningkatkan kapasitas paru-paru kamu. Apalagi menghirup udara pagi biasanya diberangi dengan berjemur ya, yang membantu tubuh memproduksi vitamin D untuk menjaga kesehatan tulang dan otot. Oksigen segar yang dihirup meningkatkan aliran darah ke otak, sehingga Anda pun bisa lebih fokus dan berenergi sepanjang hari. Paparan cahaya matahari pagi membantu mengatur ritme sirkadian sehingga tubuh lebih mudah tidur, nyenyak di malam hari dan terhindar dari stres. Nah, untuk hal yang baik ya pasti lebih lanjut lagi ya mengenai rutinitas olahraga atau aktivitas luar ruangan di pagi hari. Ya, teman terbaik itu salah satu hal yang perlu kamu tahu ya, udara pagi manfaatnya untuk kesehatan kamu di pagi hari ini juga. Kita akan break lagi, masih di sepada Selamat Pagi Pro 2. Ada Bilal, Wery Gideus, dan juga pilihan lagu untuk kamu pagi hari ini.

Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas.

Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan

Selamat pagi, teman terbaik Pro 2 FM. Cuaca pagi ini bersahabat sekali untuk memulai segala rutinitas dengan aktivitas penuh semangat. Lari pagi secara rutin memiliki manfaat utama bagi menjaga kesehatan jantung, apalagi mengontrol berat badan dan juga meningkatkan kesehatan mental. Olahraga kardio yang murah ini dapat mudah dilakukan, memberikan dampak positif ya bagi kebugaran fisik sekaligus kesiapan mental sebelum kamu memulai aktivitas hari-hari. Ya, teman terbaik, meningkatkan jantung yaitu fungsi pompa jantung ya, apalagi sirkulasi peredaran darah, risiko penyakit kardiovaskular yaitu menurunkan ya, teman terbaik. Kalau mengontrol berat badan yang pastinya membakar kalori, mempercepatkan proses pembakaran lemak dan meningkatkan metabolisme tubuh seharian. Ya, perkuatkan tulang sendi kamu dan mencegah diabetes. Apalagi manfaat lari pagi untuk kesehatan kamu, teman terbaik. Memperbaiki suasana hati, meningkatkan kualitas tidur, dan meningkatkan produktivitas. Gunakan sepatu yang tepat ya, pilihlah sepatu lari yang sesuai untuk melindungi persendian kaki. Lakukan juga pemanasan, jaga hidrasi, dan jangan paksakan diri, teman terbaik. Itu ya salah satu hal yang perlu kamu tahu agar bisa menjaga manfaat lari pagi untuk kesehatan kamu di pagi hari ini, teman terbaik.

0: Halo, aku Satu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman.

Iya, kato-kato juga dikenal sebagai lato-lato, ete-ete, toki-toki, dan sejumlah nama lainnya. Dalam bahasa Inggris disebut clackers, adalah sebuah mainan tradisional berupa dua buah bola plastik berbobot padat keras dan permukaan halus yang diikat seutas tali dengan cincin jari di tengah. Permainan ini adalah jenis permainan ketangkasan dengan mengandalkan keterampilan fisik. Mainan ini dimainkan dengan cara diayunkan baik secara lambat maupun secara cepat hingga saling berbenturan dan menghasilkan bunyi yang khas. Permainan ini berasal dari Amerika Serikat dengan nama Clackers Post Toys pada akhir era 1960-an dan kemudian kian populer pada awal era 1970-an. Awalnya, dua bola yang ada di Clackers Post Toys terbuat dari kaca. Ketika dua bola pecah, hal itu bisa membahayakan pemainnya. Karena itulah, dua bola di Clackers Post Toys diubah menjadi plastik. Ketika permainan itu mulai masuk ke Indonesia, Clackers Post Toys disebut kato-kato. Permainan kato-kato dapat menghilangkan stres, juga dapat mengurangi aktivitas anak-anak bermain game digital yang banyak membawa dampak negatif. Saat ini, di Indonesia, kato-kato sedang naik daun. Namun, tetap waspadai juga ketika memainkan permainan klasik ini, karena dibutuhkan kesabaran dan kehati-hatian agar tidak melukai diri.

Selamat pagi teman terbaik Pro 2 FM. Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan mandatory biodiesel B50 sebagai langkah memperkuat kemandirian energi nasional sekaligus mengurangi ketergantungan impor BBM. Presiden juga menyampaikan keberhasilan Indonesia mencapai swasembada beras dalam satu tahun membuktikan target besar dapat diwujudkan melalui kolaborasi bersama. Di sela peluncuran tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa tantangan besar berikutnya bagi Indonesia adalah mampu tampil pada ajang Piala Dunia FIFA. Menurutnya, semangat membangun kemandirian energi dan pangan harus menjadi motivasi bersama mengejar prestasi nasional termasuk dalam sepak bola. Iya, teman terbaik ya, itu satu informasi di mana Presiden kaitkan semangat kemandirian energi dengan mimpi tampil di Piala Dunia, teman terbaik. Selamat pagi buat kamu, pagi semangat ya pagi hari ini dengan segala aktivitas yang kamu lalui, yang udah persiapkan diri untuk kembali ke tempat kerja, yang udah persiapan dengan berbagai segala aktivitas kesibukan di pagi hari ini, teman terbaik Pro 2 FM. Dan teman-teman terbaik, kita kembali break lagi ya. Lagu pagi hari ini masih saya temani dengan pilihan informasi buat kamu. Selamat pagi, salam sehat.

0: terbaik kamu.
1: Deposito berbasis AI.
2: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
3: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
0: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
3: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
0: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
3: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
0: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?

0: Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh? Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.
1: Hey, what's up, man?
2: Kamu aja aku cerita. Kita duduk cerita lo ke apa. Sebenarnya saya pusing sekali.

Ini hanya perwakilan suara hati. Kalau kamu pernah rasakan, ya pasti kamu hebat sekali. Buktikan kalau kamu bisa sukses dari mana saja. Tunjukkan kalau sukses bukan hanya tentang pegawai atau tentang

Teman terbaik Pro 2 FM 94,5 MHz, teman terbaik. BMKG menyampaikan perkiraan cuaca ibu kota provinsi se-Indonesia, tepatnya di hari Jumat tanggal 10 Juli 2026. Ia pun mengatakan, seperti dikutip kanal YouTube BMKG Sumatera, Banda Aceh, Pekanbaru, Jambi, Pangkal Pinang, Bengkulu, Palembang, dan Bandar Lampung, berawan tebal, Medan, dan Tanjung Pinang, hujan dengan intensitas ringan, Padang berkabut. Di Jawa, Serang, Semarang, dan Surabaya, berawan tebal, Jakarta, Bandung, dan Yogyakarta, berawan. Bali dan Nusa Tenggara, Denpasar, Mataram, dan Kupang, berawan tebal. Kalimantan, Pontianak dan Palangkaraya berawan, Banjarmasin dan Samarinda berawan tebal, Tanjung Selor hujan dengan intensitas sedang. Di Sulawesi, Mamuju, Kendari, Palu, Gorontalo dan Manado berawan tebal, Makassar berawan. Maluku dan Papua, Ternate, Ambon dan Manokwari berawan tebal, Sorong, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, Merauke hujan dengan intensitas ringan. Ya, teman terbaik, inilah perkiraan cuaca ibu kota provinsi Indonesia 10 Juli 2026.

kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan golden ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekat.

0: kata mamaku, terlalu banyak main HP itu gak baik buat kita.
1: Serius? Emang kenapa?
0: Katanya bisa bikin mata sakit dan otak kita gak berkembang dengan baik.
1: Allah. Wah, beneran. Aku gak mau otakku jadi gak berkembang. Gimana dong cara menghindarinya?
0: Mamaku bilang kita bisa main di luar rumah, berolahraga, atau main-main sama kawan-kawan. Asik kan?
1: Iya juga ya. Aku jadi pengen berhenti main gadget terlalu lama deh.
2: Mari kita bergerak bersama untuk memberikan masa depan yang lebih sehat dan cerah bagi generasi kita. Kurangi waktu bermain gadget dan mulailah menjelajahi dunia nyata.

Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu.
2: Belajar kayak kecil.
3: Wow, asik juga ya nikmati konten-konten di RRI Digital nih. Personalisasi banget.
4: Lah iyalah bro, aplikasi RRI Digital saat ini hadir dengan tampilan terbaru dan membawa manfaat besar bagi pendengarnya.
3: Iya sis, benar banget. Konten-kontennya keren-keren deh.
4: Jadi gini, aplikasi RRI Digital memungkinkan pengguna untuk menyesuaikan konten sesuai dengan preferensi mereka. Kemudian, pengguna juga bisa memilih jenis program yang paling mereka sukai, sehingga pengalaman mendengarkan RRI menjadi lebih personal dan relevan.
3: Oke deh.
4: Download RRI Digital sekarang juga, dan jangan lewatkan informasi.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Selamat pagi teman Pro 2.
2: Selamat pagi

Benarkah kita menyadari bahwa ensemble musik spektakuler ada di Indonesia? Bahkan sudah menjadi warisan budaya kebangsaan yang juga diinginkan oleh bangsa lain untuk memilikinya. Musik itu ada di Sumatera Utara, asalnya dari daerah Mandailing Natal. Gordang sambilan ialah jenis alat musik pukul yang berjumlah 9 buah gendang dengan ukuran yang berbeda dan dengan nama yang berbeda pula. Gendang ini tidak berdiri sendiri, melainkan dilengkapi dengan alat musik lain seperti gong, sepasang simbal kecil, serune atau seleon. Gordang sambilan bukan saja digunakan untuk upacara adat, tetapi sudah digunakan untuk menyambut hari-hari istimewa nasional.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang, Mbah. Nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa, Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya, Mbah ya.
2: Jelas dong. Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman terbaik Prodi UFM, batuk berdahak merupakan salah satu keluhan kesehatan yang cukup sering dialami masyarakat, terutama saat daya tahan tubuh menurun atau ketika terjadinya infeksi saluran pernapasan. Kondisi ini sebenarnya menjadi mekanisme alami tubuh untuk mengeluarkan lendir, kuman maupun partikel asing yang menumpuk di saluran napas. Ya, meski umumnya tidak berbahaya, batuk berdahak yang berlangsung cukup lama dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Karena itu, selain mengkonsumsi obat sesuai acuan tenaga kesehatan, sejumlah cara alami juga dapat dilakukan untuk membantu meredakan gejala. Ya, teman terbaik, salah satu yang dapat dilakukan adalah memperbanyak konsumsi air putih. Apalagi asupan ini yang cukup sekali ya, membantu mengencerkan dehak sehingga lebih mudah dikeluarkan saat batuk. Tubuh yang terhidrasi dengan baik juga mendukung proses pemulihan dari infeksi. Cara alami ini juga adalah menghirup uap hangat, uap yang dapat membantu melembabkan saluran pernapasan, sekaligus mengencerkan lendir yang menumpuk di tenggorokan maupun paru-paru. Ya, metode ini banyak sekali dipilih ya, karena mudah dilakukan di rumah teman terbaik.

0: naik kereta api, kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini
1: 94,5 FM Pro 2 RRI Tual.

Apa yang menjadi salah satu lagu terpopuler yang pernah dibuat? Ini dia. Lagu Happy Birthday, lagu selamat ulang tahun atau Happy Birthday to You. Saking populernya, lagu yang sangat sederhana ini dinyanyikan oleh hampir seluruh negara dan memiliki lirik dengan bahasanya masing-masing dengan nada yang sama. Tapi, kalau menilik sejarahnya, lagu ini bukanlah lagu yang diperuntukkan untuk orang yang tengah berulang tahun. Berjudul asli Good Morning All, Patti Smith Hill bersama saudarinya Mildred Hill, yang seorang tenaga pendidik taman kanak-kanak, menciptakan lagu ini. Dan pertama kali didengarkan pada tahun 1893 untuk menyapa anak-anak didik mereka. Nah, mulai awal abad 20,

0: teman terbaik kamu. Teman
1: deposito berbasis AI.
2: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
3: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
4: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
3: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
4: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
3: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
4: Duh,

Makna logo Hari Bayangkara ke-80 mencerminkan perjalanan panjang Polri dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan pelayanan kepada masyarakat. Logo peringatan Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026 mengusung pesan besar tentang pengabdian Polri presisi yang matang, modern, profesional, dan terus bergerak maju. Tema yang tertulis dalam logo, 80 tahun mengabdi untuk masyarakat, menjadi penegasan bahwa seluruh pengabdian Polri diarahkan untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Makna logo Hari Bayangkara ke-80 mencerminkan pengabdian panjang Polri presisi selama 8 dekade dalam menjaga keamanan, ketertiban, dan pelayanan kepada masyarakat. Warna emas pada angka 80 melambangkan kemuliaan, kejayaan, dan berbagai prestasi yang telah diraih Polri selama masa pengabdiannya. Sementara warna perak menggambarkan modernisasi, profesionalisme, dan transparansi yang terus dikedepankan dalam pelaksanaan tugas. Kombinasi warna tersebut menunjukkan keseimbangan antara kehormatan sejarah dan tuntutan Polri untuk terus beradaptasi dengan zaman. Lingkaran merah putih sebagai identitas nasional. Lingkaran merah putih yang mengelilingi angka 80 merepresentasikan identitas nasional Indonesia. Elemen ini mengandung makna bahwa setiap langkah dan pengabdian Polri senantiasa berlandaskan semangat nasionalisme, cinta tanah air, serta komitmen menjaga kedaulatan NKRI. Merah putih dalam logo juga mempertegas bahwa Polri adalah bagian dari denyut kehidupan bangsa. Dalam menjalankan tugas, Polri tidak hanya hadir sebagai institusi penegak hukum, tetapi juga sebagai penjaga stabilitas, keamanan, dan ketertiban masyarakat. Frasa tahun mengabdi untuk masyarakat menegaskan tema besar hari ulang tahun ke-80 Polri, yaitu menunjukkan bahwa seluruh perjalanan pengabdian Polri bermuara pada satu tujuan luhur, yaitu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Tipografi yang tegas dan dinamis mencerminkan kesiapan, ketegasan, serta profesionalisme Polri dalam menjalankan tugas. Sementara garis-garis kecepatan atau speed lines melambangkan semangat Polri presisi yang adaptif,

0: Bunga FM, teman terbaik kamu.
1: Pada selamat pagi teman Produa, teman terbaik kamu, teman terbaik kamu, teman terbaik kamu.
2: Iya, masih bersama di FM.